Dan kebanyakan basudara masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah basudara katong ada di acara selanjutnya spesial nih Pak katong punya basudara umat Kristiani yang berbahagia di kesempatan pagi hari ini yang sedang melaksanakan ibadah salat ibadah Minggu ya, sedang melaksanakan ibadah Minggu. Nah di sini hiburan kidung-kidung rohani akan beta hadirkan pertemuan ibadah saudara sampai nanti katong ada di jam 10 waktu Indonesia Timur. Jangan kemana-mana bah saudara, tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya,
1: "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu."

Hari adalah anugerah baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum memulai aktivitas, luangkanlah sejenak untuk berdoa. Dalam doa, kita menyerahkan langkah, pekerjaan, studi, dan seluruh rencana hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari awali hari dengan hati yang bersyukur dan penuh pengharapan. Bersama Tuhan, tidak ada hari yang terlalu berat untuk dijalani. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Ya Tuhan, ajari aku setia sampai harimu tiba.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu."

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Bapak saudara, keputusasaan bukan tanda bahwa Tuhan Allah pikas tinggal katong. Melainkan itu akan pun waktu for katong semakin bersandar par antua di atas. Di Yesaya 41 ayat 10 bilang, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau." Pesudara, janji ini akan jadi pengingat for katong, bahwa antua akan selalu kasih kekuatan baru, bahkan di saat katong merasa paling lemah. Karena itu, jangan biarkan keputusasaan menguasai katumpung hati. Tetaplah percaya bahwa Tuhan sedang bekerja, membuka jalan, deng memulihkan katumpung hidup pada waktunya. Harapan itu masih ada, karena Tuhan antua seng pernah gagal menepati janjinya.

Roma 14 ayat 17 hingga 19. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengajar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Bas Udara, katong ada di acara Kabar dan Donci yang beta hadirkan partemani Bas Udara dari saat ini sampai nanti katong ada di jam 11 ya waktu Indonesia Timur. Nah, Bas Udara, selain hiburan ada info-info menarik yang akan kita hadirkan par temani Bas Udara di kesempatan siang hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana Bas Udara, tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jamie Putirulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar peristerial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, katon ada di kabar Andonci yang beta hadirkan pertemani Pak Saudara sampai nanti katong ada di jam 11 waktu Indonesia Timur. Nah, satu info dulu beta hadirkan Pak Saudara. Aksi yang digelar masyarakat adat negeri Kaloa, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, tidak hanya menyoroti persoalan pergeseran palbatas Taman Nasional Manusela, tetapi juga menjadi momentum untuk memperjuangkan pengakuan hak-hak masyarakat adat. Warga mengaku berbagai aktivitas tradisional yang selama ini menjadi sumber ekonomi keluarga mulai mengalami pembatasan. Pengambilan damar, pengambilan pasir di Kali Isal, hingga aktivitas berburu untuk kebutuhan pangan disebut semakin sulit dilakukan akibat terbatasnya akses ke kawasan yang selama ini dimanfaatkan secara turun-temurun. Bagi masyarakat adat Kaloa, hutan bukan sekedar kawasan konservasi, melainkan ruang, budaya, dan sumber kehidupan yang diwariskan oleh leluhur dari generasi ke generasi. Dalam pernyataan sikapnya, masa aksi menegaskan bahwa perlindungan lingkungan dan upaya konservasi tidak boleh menghilangkan hak-hak masyarakat adat yang telah lama hidup berdampingan dengan alam. Masyarakat adat Kaloa juga menyampaikan 4 tuntutan utama, yakni mengembalikan palbatas TNM ke posisi awal, memberikan kebebasan akses terhadap hasil hutan dan sumber daya alam, mengesahkan peraturan daerah tentang masyarakat adat di Kabupaten Maluku Tengah, serta mempercepat pengesahan rancangan undang-undang masyarakat adat di tingkat nasional. Menurut warga, keberadaan payung hukum yang jelas sangat penting untuk memberikan kepastian terhadap hak-hak masyarakat adat dan wilayah adat yang selama ini mereka tempati dan kelola. Masyarakat berharap pemerintah daerah, pemerintah pusat, BPKH, dan pengelola Taman Nasional Manusela segera membuka dialog yang adil dan transparan. Mereka menegaskan bahwa pengakuan terhadap hak masyarakat adat merupakan syarat utama untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Nah, Bapak Saudara, untuk informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

saudara, katong semua pasti pernah rasa gagal, pernah jatuh, pernah kecewa, pernah bikin salah. Tapi dengar baik-baik, gagal itu bukan tanda katong sing bisa. Kadang Tuhan kasih jalan supaya katong belajar jadi lebih kuat. Ale gagal hari ini, sing berarti besok ale tetap gagal. Yang penting jangan cepat menyerah. Orang yang berhasil itu bukan dong yang sempurna jatuh, tapi dong yang mau bangkit ulang walau susah. Jadi wah saudara, jangan takut gagal. Takutlah kalau ale berhenti coba sebelum berhasil. Jatuh itu biasa, bangkit itu luar biasa. Kita percaya, ale pasti bisa.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi jangan sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.

0: Mbak Saudara, pemerintah Kota Ambon mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menyambut dan menikmati euforia perhelatan Piala Dunia 2026 dengan tetap menjunjung tinggi nilai sportivitas, persaudaraan, dan toleransi. Imbauan ini dikeluarkan agar turnamen sepak bola terakbar tersebut tidak memicu konflik horizontal akibat adanya perbedaan tim dukungan di tengah masyarakat. Ajakan resmi tersebut disampaikan langsung Wali Kota Ambon Bodin M. Watimena bersama Wakil Wali Kota Ambon Eli Tesuta. Pesan berantai tersebut disebarluaskan secara resmi oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persendian Kota Ambon pada Jumat 12 Juni 2026. Pemkot meminta masyarakat untuk mendukung tim favorit masing-masing secara positif tanpa mengorbankan kerukunan sosial yang selama ini menjadi kekuatan warga kota. Dalam keterangan resminya, Pemkot Ambon menegaskan ajang 4 tahunan ini seharusnya menjadi momentum untuk mempererat hubungan sosial dan memperkuat semangat kebersamaan. Masyarakat diminta menunjukkan kedewasaan baik saat menggelar nonton bareng, berdiskusi di ruang publik maupun saat berinteraksi di media sosial. Menariknya, imbauan ini juga dikemas dengan sentuhan kearifan lokal yang kental untuk menyentuh hati warga. Pemerintah mengingatkan masyarakat agar tidak larut dalam euforia yang berlebihan hingga melupakan nilai-nilai adat yang sakral di Maluku. Pemkot Ambon berharap melalui semangat orang basudara, ajang Piala Dunia 2026 bisa menjadi panggung pembuktian bahwa Ambon adalah kota yang aman, toleran, dan bersatu di tengah keberagaman. Seluruh warga diharapkan dapat menikmati setiap pertandingan dengan penuh kegembiraan, sekaligus secara mandiri ikut menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan hingga babak final usai.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

0: saluran budaya bumi seribu pulau.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, basudara, dangke banyak beta ucapkan per basudara yang selama dari jam 5 subuh tadi ya sampai di jam 11 ini sudah setia bersama dengan beta di saat ini. Lalu basudara, katon suara di jam 11 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk beta pamit dari ruang dengar basudara. Nanti basudara akan ditemani oleh rekan Ati Penilet dari jam 11 siang ini sampai di jam 5 sore. Dan selanjutnya nanti ada juga pengganti yang akan menggantikan Ati Penilet hingga di pukul 24 atau jam 12 malam basudara. Oke, sekali lagi buat yang sedang menikmati liburan di hari ini, selamat siang, selamat menikmati liburan bersama keluarga. Jangan lupa Pak Saudara, persiapkan segala sesuatu untuk besok Pak Saudara memulai aktivitas di hari pertama di pekan yang baru. Lalu untuk Pak Saudara yang mungkin saat ini masih terus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, tetap semangat dengan apa yang Pak Saudara kerjakan. Beta pamit dari ruang dengar Pak Saudara.

Tahukah Anda, Piala Dunia bukan hanya soal skor dan trofi, tetapi juga tentang emosi yang menyatukan dunia. Setiap pertandingan menghadirkan ketegangan, harapan, hingga air mata dari pemain dan pendukungnya. Momen seperti kemenangan dramatis misalnya Jerman di tahun 2014, atau perjuangan panjang Lionel Messi bersama Argentina di tahun 2022, menjadi bukti bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyentuh hati banyak orang. Atmosfer Piala Dunia juga selalu menghadirkan kejutan. Tim underdog yang tampil luar biasa hingga gol-gol di detik terakhir yang mengubah segalanya. Itulah yang membuat ajang ini selalu dinantikan. Di tahun 2026 ini, antusiasme itu akan kembali terasa, menyatukan berbagai negara dalam satu semangat yang sama. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang cerita yang akan terus hidup dalam ingatan para penggemarnya. Indonesia.

Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Basudara, Papa Risa, Papa Lele akan menghiasi ruang dengar Basudara dong semua dengan beragam informasi yang terus beta kasih par Basudara dong di siang ini. Nah, kebersamaan antara TNI Angkatan Darat melalui jajaran Kodam 15 Patimura dan masyarakat kembali berjalan melalui kegiatan nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 yang digelar serentak di Aula Korem 152 Babula Ternate dan Korem 151 Binaya di Kota Ambon. Kegiatan yang bekerja sama dengan TVRI tersebut menjadi ajang mempererat hubungan antara aparat dan masyarakat dalam suasana penuh keakraban. Ratusan peserta tampak antusias mengikuti nobar Piala Dunia yang berlangsung hangat dan penuh semangat kebersamaan. Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan nobar juga menjadi wadah untuk memperkuat komunikasi dan mempererat tali silaturahmi. Pangdam 15 Patimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto menyatakan kegiatan tersebut memiliki makna lebih dari sekedar menyaksikan tayangan bersama. Menurutnya, nobar menjadi ruang untuk memperluas wawasan serta menanamkan nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat. Nah, saudara, bersama TNI kita rajut persatuan dan kesatuan demi kemajuan Maluku, Maluku Utara dan Indonesia tercinta. Bersama rakyat, TNI kuat. Nah, kegiatan nobar Piala Dunia turut dihadiri dan Rem 151 Binaya bersama sejumlah prajurit dan masyarakat. Suasana hangat tercipta menunjukkan kuatnya sinergi antara TNI dan warga dalam menjaga keamanan serta kondisivitas wilayah. Sumber informasi ini, Bapak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

0: adik perempuan nih. Kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar bye-bye.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong pu tetangga jua, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali jua, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah Ade bilang bye-bye nih eh. Dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pu model begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini sih boleh terjadi le Ade. Katong harus segat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke Ade perempuan, kalau begitu beta kasablah dole. Beta mau pi kasih penjelasan pak katong pun tetangga-tetangga nih dole. Iya kakak.

Setiap mendekati Piala Dunia, jersey tim nasional selalu menjadi simbol kebanggaan para pendukung sepak bola di seluruh dunia. Dari anak-anak hingga orang dewasa, banyak orang rela berburu jersey negara favorit mereka untuk dipakai saat nobar, bermain futsal, bahkan sekedar menunjukkan dukungan di ruang publik. Menariknya, jersey bukan hanya soal desain atau warna, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan kemenangan sebuah generasi. Ada yang masih menyimpan jersey lama Brasil era kejayaannya. Ada juga yang bangga memakai jersey terbaru Argentina setelah sukses menjadi juara dunia. Piala Dunia memang selalu menghadirkan semangat yang membuat masyarakat merasa lebih dekat dengan sepak bola.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

0: Podcast Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.
2: Saudara, pemerintah Kota Ambon memberikan apresiasi atas penyelenggaraan pagelaran seni dan budaya SD Negeri 2 Ambon tahun 2026 yang berlangsung di Taman Budaya Karang Panjang. Kegiatan mengusung tema Mutiara Manise ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Ambon yang membacakan sambutan Wali Kota Ambon, Dr. Andus Bodewino Hatimena. Ketegasan di bahwa pendidikan yang berkualitas tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga harus mampu mengembangkan karakter, kreativitas, serta kecintaan peserta didik terhadap budaya daerah. Menurutnya, pagelaran seni menjadi bukti bahwa proses pembelajaran di sekolah dapat diwujudkan dalam karya nyata yang mencerminkan minat, bakat, dan kemampuan siswa. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik. Pendidikan yang sesungguhnya adalah pendidikan yang mampu mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik intelektual, karakter, maupun kecintaan terhadap identitas budaya daerah. Wali Kota juga menilai tema Mutiara Manise memiliki makna yang mendalam karena menggambarkan kekayaan seni, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya Maluku yang diwariskan secara turun-temurun. Ia juga mengingatkan bahwa kekayaan budaya tersebut merupakan mutiara yang harus terus dijaga agar tetap bersinar di tengah perkembangan zaman.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

Iya, baik, Mbak Saudara, Sio Tete Manis ya, yang baru saja berlalu dari ruang dengar Mbak Saudara dan semua. Satu donci itu mengawali jumpa katon di kabar dan donci, di mana informasi dan juga hiburan lagu-lagu Ambon akan terus menghiasi ruang dengar Mbak Saudara di siang ini. Selamat siang Mbak Saudara yang baru saja bergabung dengan katon di perempat RRI Ambon.

Bencana alam seringkali menimbulkan banyak korban. Adanya kejadian seperti banjir, gunung meletus, tsunami, dan musibah lainnya tentu saja membuat kita sedih. Tapi kita harus bangkit, walaupun yang namanya bencana alam memang tidak bisa dihilangkan. Tetapi bisa diminimalisir dampaknya dengan memprediksi kapan akan terjadi sehingga kita harus meningkatkan kewaspadaan, apalagi jika kita yang tinggal di daerah yang rawan terhadap bencana alam. Jangan pernah takut dengan bencana yang bisa menimpa kita sewaktu-waktu. Melalui peristiwa yang menggemparkan ini, semoga kita bisa disadarkan dengan selalu menjaga lingkungan di sekitar kita dan memperbaiki diri ke arah yang lebih baik.

Nah, saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan ya. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus, jangan lupa olahraga sedikit. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat ya, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wasudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

Rompat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Nah, Bapak Saudara, bertempat di areal pertanian, staf pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Geser, Alvin Iksan Ramadan, memberikan bimbingan intensif mengenai teknik penyemaian bibit sayur pokcai, ya, pokcai kepada warga binaan. Nah, giat ini jadi bukti nyata konsistensi Lapas Geser yang terus menghadirkan program pembinaan kemandirian yang aplikatif bagi warga binaan. Nah, kegiatan ini ditinjau langsung oleh Kepala Lapas Geser Nober Hasanda bersama pelaksana harian Kasupsi Pembinaan Yusuf Kilkoda. Nah, peninjauan dilakukan untuk memastikan program berjalan lancar sesuai target, sekaligus memberikan dukungan moral kepada warga binaan selama menjalani masa pidana. Alvin juga Anto bilang bahwa pengarahan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan teoritis sekaligus keterampilan praktis kepada warga binaan melalui mulai dari pengelolaan media tanam, penataan benih di wadah semai hingga teknis penyiraman berkala. Nah, langkah awal pada fase pembibitan sangat krusial karena kualitas perawatan di tahap ini menentukan keberhasilan panen yang optimal. Sumber informasi ini, Mbak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo basudara, katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

0: Eh kawan ni, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tahu ke sing?
1: Beta tahu alih pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sapi angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh. Yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu hei, ramah lingkungan. Ding akan segera habis. Sudah ingat cerita angin habis, angin terpena habis.
1: Iya hei, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Hei dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan
1: betul,
0: jadi bagian
1: betul.
0: Dari perubahan. Gampang gak sing?
1: Iya betul deh, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
2: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.
3: Pak Saudara, Wali Kota Ambon Bodewin Wetimena mengumumkan perubahan skema pelaksanaan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jumpa Rakyat atau WAJAR pada Jumat 12 Juni 2026. Kebijakan baru ini bertujuan meningkatkan efektivitas pelayanan dan memastikan setiap aspirasi masyarakat dapat ditangani secara optimal. Wali Kota menyatakan mulai pekan depan, masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan atau aspirasi diwajibkan melakukan pendaftaran terlebih dahulu sebelum kegiatan berlangsung. Pelaksanaan WAJAR hanya akan dilakukan apabila jumlah pendaftar mencapai minimal 10 orang. Lebih lanjut, Bodewin menyampaikan ke depan program WAJAR juga akan mengalami transformasi. Pemerintah Kota Ambon akan mengubah pola pelayanan dari pertemuan terpusat menjadi kunjungan langsung ke desa, kelurahan, dan negeri. Diharapkan lewat pendekatan seperti ini, pemerintah tidak hanya menyerap aspirasi masyarakat secara langsung, tetapi juga menyalurkan bantuan kepada warga kurang mampu yang membutuhkan perhatian. Pemerintah akan hadir langsung di tengah masyarakat untuk mendengar persoalan mereka sekaligus memberikan solusi dan bantuan yang diperlukan. Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota juga memberikan apresiasi terhadap layanan Comment Center Pemkot Ambon yang dinilai responsif dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. Ia berharap sinergi antara pemerintah dan program WAJAR dapat memperkuat kualitas pelayanan publik di Kota Ambon.

Setiap mendekati Piala Dunia, jersey tim nasional selalu menjadi simbol kebanggaan para pendukung sepak bola di seluruh dunia. Dari anak-anak hingga orang dewasa, banyak orang rela berburu jersey negara favorit mereka untuk dipakai saat nobar, bermain futsal, bahkan sekedar menunjukkan dukungan di ruang publik. Menariknya, jersey bukan hanya soal desain atau warna, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan kemenangan sebuah generasi. Ada yang masih menyimpan jersey lama Brasil era kejayaannya. Ada juga yang bangga memakai jersey terbaru Argentina setelah sukses menjadi juara dunia. Piala Dunia memang selalu menghadirkan semangat yang membuat masyarakat merasa lebih dekat dengan sepak bola.

Penerus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Karena jantung hati itu polo siom siom siom ale siom kapano na ale bale. Rambat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Nah, Pak Saudara, pemerintah Kabupaten Serang Bagian Barat menyambangi rumah warga secara door to door sebagai bentuk komitmen dan keseriusan dalam menekan angka stunting di Kabupaten bertajuk Sakamese Nusa, Pak Saudara. Nah, langkah ini dipimpin langsung oleh Bupati SPB Asri Arman untuk memastikan program intervensi penurunan angka stunting berjalan cepat sasaran. Kunjungan tersebut menyasar sejumlah desa yang menjadi fokus penanganan. Bupati turun langsung ke pemukiman warga dan mendatangi rumah-rumah yang memiliki balita terindikasi stunting maupun ibu hamil. Nah, tidak hanya memantau kondisi kesehatan dan tumbuh kembang anak secara langsung, Bupati juga menyerahkan bantuan pemenuhan gizi tambahan berupa susu, telur, dan berbagai asupan nutrisi lainnya. Sumber informasi, ya Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

0: Tamangi, Ali baru dari mana nih? Beta ada perlu sadiki dengan Ali dulu. Katondo bisa bicara sadiki kasih.
1: Barang Ali ada perlu apa? Sampai belum berbicara lagi, Ali pengurut muka saya akan sulia paling serius.
0: Begini Tamangi, beta ini ada perlu uang par mau bikin bayi beta pung akan motor nih.
1: Lalu, kalau Ali mau bikin bayi motor, akan berhubungan apa dengan beta?
0: Beta mau tanya Ali dulu. Tadi itu, beta lewat di rumah yang di ujung sana tuh. Beta dengar dong ada bicara bilang-bilang pinjol. Lalu beta dengar dong ada sebut Ale pun nama lain. Dong bilang, katanya kalau masalah pinjol, cuma Ale yang bisa urus akang nih. Terus dong bilang kalau Ale yang urus, uang cair cepat-cepat saja. Makanya beta ini mau bicara dengan Ale. Mau minta tolong Ale urus beta punya lagi dua, para beta bikin bayi motor nih.
1: Tamangi, mari beta bilang para Ale. Yang Ale dengar dong bilang pinjol itu akan pung arti pinjaman online. Kamu kayak itu beta urus akan cepat saja. Tinggal katong foto KTP, terus katong kasih tanda tangan di aplikasi, langsung uang cair. Cuma karena beta belum ada uang perbayar akan pun cicilan, akhirnya beta sendiri yang malu hati. Gara-gara terlambat bayar saja, beta pun muka su viral di akan media sosial sana tuh. Makanya beta semua nyasal ya tamangi parpi pinjam uang di akang pinjol tuh.
0: Hi lalu, kalau beta mau bikin akang bayar motor nih, beta mau dapat uang dari mana lah tamangi?
1: Beta saran para Ale saja. Lebih baik Ale kerja lalu kumpul uang palang-palang par bikin bayar Ale pun motor tuh. Daripada Ale mau pinjam uang di akang pinjol tuh, lalu kalau Ale terlambat bayar cicilan, pasti Ale akan viral di media sosial lagi. Jadi coba Ale pikir akan baik-baik dulu tamang.
0: Tamangi, kalau katong viral di media sosial karena katong ada bantu orang yang susah, itu katong bisa bangga. Tapi kalau katong viral di media sosial gara-gara seng mampu bayar akan cicilan di aplikasi pinjol nih, lebih baik stop deh yang akan jual. Biar sudah beta kerja palang-palang lalu beta kumpul uang sadiki-sadiki par bikin bayar motor nih.
1: Itu sudah tamang. Jadi bukan beta yang mau bantu Ale, tapi beta yang mau Ale jadi viral di media sosial gara-gara akan pinjol tuh.
0: Iya tamangi, dan kebanyak lah Ale suka si penjelasan par beta terkait dengan bahaya pinjol nih. Ale memang beta pun tamang yang paling baik.
1: Begitu tamang, mulai dari sekarang cari kerja sudah. Lalu jangan lupa kumpul uang sadiki-sadiki supaya Ale bisa bikin bayi Ale puaka motor.

Ya, baik, Mbak Saudara. Kabar dan Donci masih menghiasi ruang dengar Mbak Saudara, dan informasi masih terus beta kasih par Mbak Saudara dong semua di siang ini. Nah, Mbak Saudara, Bapak Gubernur Maluku Hendrik Larissa, Anto bilang ya, Anto berkomitmen pemerintah Provinsi Maluku dalam memperkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai bagian integral dari pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan. Nah, hal itu disampaikan saat membuka forum konsolidasi perempuan seribu pulau. Forum tersebut dihadiri Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Veronica Tan, unsur Forkopimda, Komnas Perempuan, Ketua Tim Penggerak PKK Maluku, akademisi, tokoh perempuan dari 11 kabupaten kota, serta berbagai pemangku kepentingan. Nah, Mbak Saudara, Gubernur Hendrik menyatakan kesetaraan gender ya, yang dan perlindungan perempuan merupakan prioritas pembangunan daerah. Dan ia juga menyatakan pembangunan berkeadilan harus memastikan perempuan memperoleh akses, kesempatan, perlindungan, dan ruang partisipasi yang setara dalam seluruh aspek pembangunan. Lebih lanjut, Pak Saudara, dong bisa baca di rri.co.id.

Nah, saudara, katong semua pasti pernah rasa gagal, pernah jatuh, pernah kecewa, pernah bikin salah. Tapi dengar baik-baik, gagal itu bukan tanda katong sing bisa. Kadang, Tuhan kasih jalan supaya katong belajar jadi lebih kuat. Ale gagal hari ini, sing berarti besok ale tetap gagal. Yang penting, jangan cepat menyerah. Orang yang berhasil itu bukan dong yang sempurna jatuh, tapi dong yang mau bangkit ulang walau susah. Jadi, wah saudara, jangan takut gagal. Takutlah kalau ale berhenti coba sebelum berhasil. Jatuh itu biasa, bangkit itu luar biasa. Kita percaya, ale pasti bisa.

0: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.
1: Bapak Saudara, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku membuka posko pengaduan seleksi penerimaan murid baru tahun 2026 sebagai upaya memastikan penyelenggaraan penerimaan murid baru di wilayah Maluku berlangsung sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan bebas dari praktik maladministrasi. Kepala Keasistenan Perwakilan Ombudsman Republik Provinsi Maluku Samuel Hato Leli menyatakan pengawasan pelaksanaan SPMB tahun 2026 Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Maluku telah melaksanakan pertemuan koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan, diantaranya Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, Dinas Pendidikan Kota Ambon, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, serta Kantor Kementerian Agama Kota Ambon di ruang rapat perwakilan. Dalam pertemuan tersebut, Ombudsman menyampaikan 4 poin perhatian utama kepada seluruh penyelenggara. Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Maluku berharap seluruh tahapan SPMB tahun 2026 dapat berjalan dengan baik dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

0: Udara siang ini panas sekali ya, bikin gerah guys.
1: Panas-panas gini nih, enaknya cuma minum yang dingin-dingin. Eh, nih, aku punya es krim buatanku sendiri untuk menyegarkan tenggorokan kamu.
0: Mana-mana?
1: Ini.
0: Segar ya. Wah. By the way, es krim ini buatan kamu enak banget ya.
1: Iyalah, bisa gitu loh. Ini bukan es krim biasa. Ini es krim punya aku, bahan dasarnya dari tepung embal. Dan tepung ini nih ya, arti diambil dari hasil parutan singkong yang kemudian dijemur hingga kering, lalu di blender tuh sampai halus. Lalu sudah itu dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya. Dan akhirnya jadi deh, es krim tepung embal. Dan Audi, embal itu sendiri adalah makanan khas dari masyarakat Maluku Tenggara.

Iya, baik, Mbak Saudara, di tengah kesibukan pekerjaan, tugas kuliah, hingga kebiasaan menonton pertandingan sepak bola larut malam, ya, banyak orang menganggap begadang sebagai hal yang biasa. Padahal, Mbak Saudara, kebiasaan mengurangi waktu tidur itu dapat membawa berbagai dampak negatif bagi kesehatan fisik maupun mental yang sering kali disadari sejak awal. Nah, dilansir dari Alo Dokter, orang dewasa idealnya membutuhkan waktu tidur sekitar 7-9 jam setiap malam agar tubuh dapat berfungsi secara optimal. Nah, kurang tidur akibat begadang tidak hanya membuat seseorang merasa mengantuk dan lelah keesokan harinya. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini juga dikaitkan dengan meningkatnya risiko berbagai penyakit seperti diabetes, obesitas, tekanan darah tinggi, hingga penyakit jantung. Nah, salah satu efek yang paling sering terjadi adalah peningkatan berat badan. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang sering begadang cenderung lebih mudah mengalami kenaikan berat badan dibandingkan orang yang memiliki waktu tidur cukup. Hal ini terjadi karena kurang tidur dapat ganggu metabolisme tubuh sekaligus meningkatkan rasa lapar sehingga pola makan jadi sulit dikendalikan. Nah, begadang juga dapat mempercepat proses penuaan dini, Mbak Saudara. Saat tubuh kekurangan tidur, produksi hormon stres atau kortisol meningkat. Kondisi ini dapat merusak kolagen yang berperan menjaga elastisitas kulit. Akibatnya, Mbak Saudara, kulit terlihat lebih kusam, kering, muncul kerutan lebih cepat, serta lingkaran hitam di bawah mata. Nah, selain mengurangi penampilan, mempengaruhi penampilan, kurang tidur juga akan dampak pada fungsi otak. Ketika tidur, otak melakukan proses regenerasi sel dan memperkuat daya ingat. Jika waktu tidur terus berkurang, kemampuan berkonsentrasi mengingat informasi dan berpikir jernih dapat menurun. Seseorang juga jadi lebih mudah lupa dan sulit fokus pada beraktivitas. Nah, penurunan fungsi otak akibat begadang bahkan dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Daya nalar, kemampuan memecahkan masalah, serta tingkat kewaspadaan jadi berkurang. Kondisi ini sangat berbahaya terutama bagi pengendara kendaraan atau pekerja yang membutuhkan konsentrasi tinggi dalam menjalankan tugasnya. Dampak lain yang juga perlu Mbak Saudara perhatikan adalah menurunnya gairah seksual atau libido. Kurang tidur membuat tubuh lebih mudah lelah, stres, dan kekurangan energi. Energi, kombinasi faktor tersebut dapat menyebabkan berkurangnya minat untuk melakukan aktivitas seksual. Nah, dari sisi kesehatan mental, orang yang sering begadang ya, begadang diketahui lebih rentan mengalami gangguan tidur seperti insomnia dalam jangka panjang. Risiko gangguan mental seperti depresi dan gangguan kecemasan juga dapat meningkat, terutama jika disertai gaya hidup yang sehat seperti merokok, kurang olahraga, dan stres berkepanjangan. Tak hanya itu, Mbak Saudara, sejumlah penelitian juga menunjukkan adanya kaitan antara kebiasaan kurang tidur dan peningkatan risiko kanker. Meski mekanismenya masih terus diteliti, para ahli menduga kondisi ini berhubungan dengan stres kronis dan kerusakan sel tubuh yang terjadi akibat kurangnya waktu istirahat. Nah, itu Mbak Saudara, katong sering begadang ya, deretan dampak buruk yang mengintai kesehatan. Makanya sebisa mungkin atur waktu tidur sebaik mungkin, Mbak Saudara. Karena dengan katong atur waktu tidur dengan baik, katong punya kesehatan juga ya, sering terganggu
atau punya kesehatan juga akan tetap baik dan tetap sehat, karena ketong ya waktu istirahatnya lebih full ya dengan ketong aktor waktu tidur. Oke, Pak Saudara, masih di kabar dan Donci ya, masih terus beta kasih para saudara dan semua di siang ini. Nah, adalah tuh hari-hari dengan perempuan lain, spesial para saudara dan semua.

0: La, wih, banyak sekali mangganya. Ambil yuk bikin asinan.
1: Jangankan ambil, Vi. Minta atau beli pun belum bisa. Karena masih di sasi.
0: Sasi? Apa itu, La?
1: Sasi itu aturan yang berisi perintah larangan untuk mengambil hasil alam, baik di hutan maupun di laut sebelum waktunya.
0: Jadi, dilarang ya, La? Tapi kan kita tidak ambil banyak.
1: Iya, tapi itu mangga juga kan belum matang benar.
0: Tunggu matang lama lah.
1: Daripada tidak dimakan karena kecut lalu dibuang, lebih baik nunggu matang kendati lama kan. Nah, itulah gunanya sasi. Mengajarkan kita untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya.

0: 90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.
1: Ya, baik Bapak Saudara, pemerintah Kota Ambon mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menyambut dan menikmati euforia perhelatan Piala Dunia 2026 dengan tetap menjunjung tinggi nilai sportivitas, persaudaraan, dan toleransi. Imbauan ini dikeluarkan agar turnamen sepak bola terakbar tersebut tidak memicu konflik horizontal akibat adanya perbedaan tim dukungan di tengah masyarakat. Ajakan resmi tersebut disampaikan langsung Wali Kota Ambon Bodewin Watimena bersama Wakil Wali Kota Ambon Eli Toisuta. Dan menariknya, himbauan ini juga dikemas dengan sentuhan kearifan lokal yang kental untuk menyentuh hati warga. Pemerintah mengingatkan masyarakat agar tidak larut dalam euforia yang berlebihan hingga melupakan nilai-nilai adat yang sakral di Maluku. Pemerintah Ambon berharap melalui semangat orang basudara, ajang Piala Dunia 2026 bisa menjadi panggung pembuktian bahwa Ambon adalah kota yang aman, toleran, dan bersatu di tengah keberagaman. Seluruh warga diharapkan dapat menikmati setiap pertandingan dengan penuh kegembiraan, sekaligus secara mandiri ikut menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan hingga babak final usai. Sumber informasi Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

0: Ayo eh, ancur sudah. Dunia ini akan su bagaimana tuh Heri?
1: Apa lerein? Osi su kayak orang gila sa bicara sendiri-sendiri.
0: Mari temani ale lihat ini di media sosial nih.
1: Media sosial kenapa le kawan?
0: Marilah ale lihat akan. Dongkas masuk Gemini di media sosial.
1: Wih, iyui. Wih, tapi kenapa sampai bisa dia pung foto dan data diri masuk di media sosial begitu?
0: Sabar, beta bacakan baik-baik dulu. Ini masalah apa sampai bisa begini?
1: Yuk, dia akan baik-baik dulu. Bikin malu-malu saja.
0: Oh, ternyata anak Jamie itu dia ada pinjam uang di pinjol.
1: Pinjol itu apa, Lerin?
0: Kawan nih, pinjol itu pinjaman online yang sekarang ada rame di berita tuh. Lalu pemerintah juga ada larang masyarakat gara-gara akan pinjaman online ini.
1: Beta su ingat kawan, yang katong bisa dapat uang gampang-gampang tuh toh. Katanya pinjam lewat HP saja lalu kasih nomor rekening tuh uang langsung masuk dalam hitungan menit tuh kak.
0: Hah, itu akan sudah tuh yang Jamie ada alami akan sekarang nih. Gara-gara mau dapat uang gampang, akhirnya foto dan data diri semua masuk di media sosial. Dong kasih viral dia keseng, gara-gara sem bayar utang di pinjol.
1: Ya tuh Her, anak tuh dia bodoh apa leh? Ada butuh uang lain tapi jangan terjerumus di pinjol tuh toh. Akhirnya ikat diri keseng.
0: Itu sudah kawan eh. Pinjol itu akan paling berbahaya perkatung. Satu ini bisa jatuh miskin. Ale lihat di berita banyak-banyak tuh yang keluar di televisi. Keluarga hancur, ada yang bunuh diri. Pokoknya banyak sekali hal-hal yang terjadi gara-gara akan pinjol nih. Jadi ketemu mesti hati-hati kawan. Jangan coba-coba terjerumus di akan pinjol tuh.
1: Yo kawan nih, beta juga takut leh denger akang nih. Beta mau pi bilang par beta pun keluarga dulu supaya dong hati-hati leh, jangan terjerumus di pinjol nih.
0: Betul kawan, alipi kasih informasi itu dong sudah, karena informasi itu akan paling penting sebelum terlambat teman-teman.

Setiap mendekati Piala Dunia, jersey tim nasional selalu menjadi simbol kebanggaan para pendukung sepak bola di seluruh dunia. Dari anak-anak hingga orang dewasa, banyak orang rela berburu jersey negara favorit mereka untuk dipakai saat nobar, bermain futsal, bahkan sekedar menunjukkan dukungan di ruang publik. Menariknya, jersey bukan hanya soal desain atau warna, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan kemenangan sebuah generasi. Ada yang masih menyimpan jersey lama Brasil era kejayaannya. Ada juga yang bangga memakai jersey terbaru Argentina setelah sukses menjadi juara dunia. Piala Dunia memang selalu menghadirkan semangat yang membuat masyarakat merasa lebih dekat dengan sepak bola.

90,1 FM. Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Basudara Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Veronica Tan, melakukan kunjungan kerja di Provinsi Maluku. Setibanya di Bandara Patimura Ambon, Veronica disambut Sekretaris Daerah Maluku Sadeli bersama jajaran pemerintah provinsi. Mengawali kunjungan, Veronica meninjau aktivitas perdagangan di Pasar Ikan Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon, didampingi Sekda Maluku Sadelili dan Kepala Dinas PPPA. Ia berdialog dengan pedagang serta pelaku usaha perikanan. Dalam kesempatan itu, Veronica mengamati aktivitas jual beli hasil laut yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat setempat. Ia mendengarkan secara langsung persoalan yang dihadapi perempuan pesisir yang berperan besar menopang ekonomi keluarga melalui sektor perikanan. Menurutnya, perempuan tidak boleh hanya dipandang sebagai ibu rumah tangga, melainkan pelaku ekonomi yang berkontribusi bagi keluarga dan daerah. Karena itu, akses terhadap pelatihan, pembiayaan, dan program pemberdayaan ekonomi harus diperluas hingga ke komunitas pesisir, agar perempuan dapat berkembang sebagai penggerak ekonomi lokal.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 16 waktu Indonesia Timur.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Cengke atau dalam bahasa Latin Sisigium aromaticum adalah kuncup bunga kering beraroma dari keluarga pohon Myrtaceae. Cengke adalah tanaman asli Indonesia. Cengke ini banyak digunakan sebagai bumbu masakan pedas di negara-negara Eropa. Tumbuhan ini adalah flora identitas Provinsi Maluku. Banyak yang didapat dari tumbuhan tersebut, salah satunya pembuatan minyak cengke. Minyak cengke atau minyak atsiri digunakan sebagai bahan baku industri makanan. Selain itu, minyak cengke juga berfungsi mengatasi masalah kulit, mengatasi sakit perut, meningkatkan sirkulasi darah, serta perawatan rambut.

0: sungguh mengganggu. Ah, nyamuk.
1: Oh, kamar ini sungguh nyaman untukku. Banyak pakaian yang bergantungan.
0: Pergi, rasakan ini. Pergi, pergi.
1: Rumah ini adalah istanaku. Banyak tempat yang bisa aku gunakan bagi generasiku untuk berkembang.
0: Jangan kau ambil darahku. Tidak. Akan kukubur kau bersama dengan generasimu.
1: Hah, menguburkanku?
2: Nyamuk demam berdarah tidak akan mampu berkembang biak jika kita menutup tempat penyimpanan air, menguras tempat penyimpanan air, dan mengubur sampah plastik.

Iya, baik, Bapak Saudara, sejumlah masyarakat adat negeri Kalawa, Kecamatan Siram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, menggelar aksi protes. Aksi yang berlangsung di pusat negeri tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap pemasangan pal batas kawasan Taman Nasional Manusela yang dinilai semakin mendekati wilayah pemukiman warga. Nah, masyarakat adat dinilai menilai pemasangan pal batas oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan telah menggeser batas kawasan dari posisi sebelumnya yang berjarak sekitar 4 km dari permukiman menjadi hanya sekitar 500 meter. Kondisi ini memicu keresahan karena dianggap mengancam ruang hidup masyarakat. Dalam aksi tersebut, warga membawa berbagai tuntutan dan menyuarakan penolakan terhadap kebijakan yang dinilai dilakukan tanpa melibatkan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat wilayah tersebut. Perwakilan massa aksi Effendi menyatakan masyarakat tidak pernah mendapatkan penjelasan secara terbuka terkait perubahan batas kawasan tersebut. Selama ini berbagai kegiatan dilakukan oleh petugas kehutanan maupun pihak terkait pengelolaan kawasan Taman Nasional Manusela sering berlangsung tanpa sosialisasi yang memadai kepada masyarakat adat negeri Kalawa. Akibatnya masyarakat merasa hak-hak mereka semakin terpinggirkan dalam pengelolaan kawasan yang selama ini jadi bagian dari sejarah, budaya, dan kehidupan mereka. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait membuka ruang dialog untuk menyelesaikan persoalan batas kawasan tersebut. Aksi berlangsung secara damai hingga selesai. Masyarakat adat Kalawa menyatakan akan terus memperjuangkan hak-hak mereka sembari menunggu tanggapan resmi dari pemerintah dan pihak pengelola kawasan Taman Nasional Manusela. Sumber informasi ini, Bapak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

0: Mama, tadi Tante Nia telepon. Katanya tempat bikin papeda yang Mama kasih buat Tante Nia sudah pecah.
1: Oh, tempe. Nanti temani Mama beli yang baru buat Tante Nia ya.
0: Kok tempe? Tempat bikin papeda, Ma, bukan tempe.
1: Sempe, Dek. S-E-M-P-E. Sempe, bukan tempe.
0: Tapi Tante Nia bilang tempat buat bikin papeda, Ma.
1: Iya, itu namanya sempe. Nah, sempe adalah wadah untuk membuat papeda. Kendati sudah tinggal di negara maju, Tante Nia tetap suka makan papeda yang diadon di dalam sempe. Katanya biar tidak lupa kampung halaman. Ayo, temani Mama beli sempe buat Tante Nia.
0: Ayo.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.

0: Saudara, pemerintah Kota Ambon memberikan apresiasi atas penyelenggaraan pagelaran seni dan budaya SD Negeri 2 Ambon tahun 2026 yang berlangsung di Taman Budaya Karang Panjang. Kegiatan yang mengusung tema Mutiara Manise ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Ambon yang membacakan sambutan Wali Kota Ambon. Ditegaskan bahwa pendidikan yang berkualitas tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga harus mampu mengembangkan karakter, kreativitas, serta kecintaan peserta didik terhadap budaya daerah. Menurutnya, pagelaran seni menjadi bukti bahwa proses pembelajaran di sekolah dapat diwujudkan dalam karya nyata yang mencerminkan minat, bakat, dan kemampuan siswa. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik. Pendidikan yang sesungguhnya adalah pendidikan yang mampu mengembangkan seluruh potensi secara didik, baik intelektual, karakter, maupun kecintaan terhadap identitas budaya daerahnya. Wali Kota juga menilai tema Mutiara Manise memiliki makna yang mendalam karena menggambarkan kekayaan seni, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya Maluku yang diwariskan secara turun-temurun.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

Tahukah Anda, Piala Dunia bukan hanya soal skor dan trofi, tetapi juga tentang emosi yang menyatukan dunia. Setiap pertandingan menghadirkan ketegangan, harapan, hingga air mata dari pemain dan pendukungnya. Momen seperti kemenangan dramatis misalnya Jerman di tahun 2014, atau perjuangan panjang Lionel Messi bersama Argentina di tahun 2022, menjadi bukti bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyentuh hati banyak orang. Atmosfer Piala Dunia juga selalu menghadirkan kejutan. Tim underdog yang tampil luar biasa hingga gol-gol di detik terakhir yang mengubah segalanya. Itulah yang membuat ajang ini selalu dinantikan. Di tahun 2026 ini, antusiasme itu akan kembali terasa, menyatukan berbagai negara dalam satu semangat yang sama. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang cerita yang akan terus hidup dalam ingatan para penggemarnya.

Alzheimer adalah penyakit dengan menyumbang 60 hingga 80% kasus demensia, di mana kebanyakan orang dengan penyakit otak ini mendapatkan diagnosis setelah berusia 65 tahun. Tahukah Anda apa saja gejala Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit dengan kondisi kronis yang berkelanjutan. Gejalanya muncul secara bertahap dan efeknya pada otak bersifat degeneratif, yang artinya menyebabkan penurunan pada fungsi jaringan dan organ pada manusia. Tidak ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai.

Iya, baik. Bahwa saudara satu donci punya Willy Sopakua yang baru saja berlalu dari Ruandengar, bahwa saudara di sore ini, dan beberapa informasi akan terus menghiasi Ruandengar, bahwa saudara dong yang saat ini lagi dengar ketahuan dan kebanyak lain ya. Ini bahwa saudara ternyata pengguna Pertamax di Ambon dong beralih ke Pertalite meski harus antri panjang. Nah, kenaikan harga Pertamax dari 12.600 jadi 16.650 per liter memicu antrian panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kota Ambon. Masyarakat yang sebelumnya dong gunakan Pertamax kini mulai beralih ke Pertalite karena dinilai lebih terjangkau. Nah, pantauan di salah satu SPBU di kawasan Kota Ambon, tepatnya Minggu pagi, terlihat puluhan pengendara sepeda motor dan mobil mengantre untuk dapatkan Pertalite. Kondisi ini menyebabkan antrean kendaraan mengular hingga keluar area SPBU. Salah seorang warga Desa Paso, Roni Tomalui, untuk mengaku terpaksa beralih menggunakan Pertalite setelah harga Pertamax mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan harga Pertamax membuat banyak masyarakat mempertimbangkan kembali penggunaan bahan bakar yang selama ini mereka gunakan. Akibatnya permintaan Pertalite meningkat dan berdampak pada panjangnya antrean di SPBU. Roni berharap pemerintah dan pihak terkait dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan bakar sehingga masyarakat tidak terbebani dengan kenaikan harga yang terjadi. Meningkatnya jumlah pengguna Pertalite akibat peralihan dari Pertamax menjadi tantangan tersendiri bagi SPBU dalam melayani kebutuhan masyarakat, terutama pada jam-jam sibuk ketika volume kendaraan terus bertambah. Sumber informasi ini, saudara, beta kutip dari rri.co.id.

0: Jo, mesti tau gak sih? Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Mesti tau gak sih?
1: Akan peristilah jo bagus lah ya. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katong punya daerah juga ikut maju.
1: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lah ya.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dan yang satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

menguap, hilang dan lenyap di pasar. Semua ibu-ibu menggerutu, pun bapak-bapaknya sudah barang tentu. Kocar kacir di pasar-pasar.

Aku resah kok polisi tak berdaya. Aku marah kok pemerintah begitu mudah dipermainkan. Aku geram kok kasus itu terus berulang. Ini seperti tikus mati di lumbung padi. Bahan kita banyak, sawit jutaan hektar. Lalu kenapa hilang dan menghilang? Ah, dasar mafia, masa bodoh.

ada main, pura-pura hilang tapi diumpetin. Kok susah amat memberantasnya? Tembak saja atau hukum seumur hidup. Jera, jera, jera.

hilang dan lenyap di pasar. Semua ibu-ibu menggerutu, pun bapak-bapaknya sudah barang tentu. Kocar kacir di pasar-pasar.

0: Nyonge, kayak macam dari tadi beta perhatikan nih, Ale macam ada pikiran kah?
1: Saudara perempuan nih, bagaimana beta sin pikiran? Ale lihat saja, hujan ini akan tinggal turun terus yang stop-stop. Jadi kalau hujan turun terus begini, beta jadi khawatir kalau ingat katong pun basudara yang tinggal di tebing dan di pinggir-pinggir kali sana tuh.
0: Sing usah khawatir, Nyong. Kan sing ada kejadian apa-apa yang terjadi di dong pun tempat tinggal tuh.
1: Betul, saudara perempuan nih. Kalau sekarang memang sing ada terjadi apa-apa. Tapi kalau hujan turun terus begini, beta tetap khawatir saja. Dan Ale tahu kaseng, beberapa hari kemarin beta ada baca info kalau ada rumah di tebing yang longsor akibat hujan yang turun dari pagi sampai malam. Jadi kalau hujan begini terus, tetap beta khawatir saja. Bah saudara yang ada tinggal di sana tuh, aduh. Sen tahu kata dompi bangun rumah di tebing dan di pinggir kali itu para apa?
0: Nyonge, kata mau bikin bagaimana? Dong bangun rumah di situ juga kan itu dong pun tanah toh. Jadi seng ada yang bisa larang dong, itu dong pun hak.
1: Betul saudara, kalau Ale bicara itu dong pun tanah dan dong pun hak, apa yang Ale bilang seng salah. Tapi Ale semesti tahu, sekarang ini pemerintah suka si himbauan per masyarakat semua. Siapa yang mau membangun, tetap wajib urus IMB atau izin membangun. Apalagi rumah yang mau dibangun akan pulokasi di tebing-tebing sana tuh. Seng ada IMB, tetap seng bisa bangun, sekalipun itu Ale pun tanah lain.
0: Kalau pemerintah bikin begitu, beta sangat setuju, Nyong. Artinya, ini semua kan para katong pun baik, toh.
1: Betul, saudara perempuan. Jadi kalau besok-besok Ale mau bangun rumah, lihat lokasi yang aman. Si-

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.
1: Pak Saudara, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Veronica Tan, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku. Pada Jumat 12 Juni 2026, setibanya di Bandara Patimura Ambon, Veronica disambut Sekretaris Daerah Maluku, Sade Lili, bersama jajaran pemerintah provinsi. Mengawali kunjungan, Veronica meninjau aktivitas perdagangan di Pasar Ikan Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon, didampingi Sekda Maluku dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ia berdialog dengan pedagang serta pelaku usaha perikanan. Dalam kesempatan itu, Veronica mengamati aktivitas jual-beli hasil laut yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat setempat. Ia mendengarkan secara langsung persoalan yang dihadapi perempuan pesisir yang berperan besar menopang ekonomi keluarga melalui sektor perikanan. Menurutnya, perempuan tidak boleh hanya dipandang sebagai ibu rumah tangga, melainkan pelaku ekonomi yang berkontribusi bagi keluarga dan daerah. Karena itu, akses terhadap pelatihan, pembiayaan, dan program pemberdayaan ekonomi harus diperluas hingga ke komunitas pesisir agar perempuan dapat berkembang sebagai penggerak ekonomi lokal.

Iya, baik Pak Saudara, saat ini ketong saudara di pukul 17 lebih 9 menit dan ketong ada di acara Dandut Nusantara di mana lagu-lagu dandut akan menghiasi ruang dengar Pak Saudara dong semua di sore ini. Buat Pak Saudara yang mau request lagu-lagu dandut juga, kita akan buka layanan telepon atau mau lewat WhatsApp juga boleh di nomor WhatsApp 08135624588 ya. Yang mau request lagu-lagu dandut pokoknya jam 5 ya sampai di jam 7 itu spesial lagu-lagu dandut. Jadi buat Mas Saudara yang mau bergabung silakan, yang mau request lagu-lagu dandut kita akan kasih buat Mbak Saudara dan semua. Oke, Mbak Saudara, kita nikmati lagu-lagu dandut di sore ini.

Alzheimer adalah penyakit dengan menyumbang 60 hingga 80% kasus demensia, di mana kebanyakan orang dengan penyakit otak ini mendapatkan diagnosis setelah berusia 65 tahun. Tahukah Anda apa saja gejala Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit dengan kondisi kronis yang berkelanjutan. Gejalanya muncul secara bertahap dan efeknya pada otak bersifat degeneratif, yang artinya menyebabkan penurunan pada fungsi jaringan dan organ pada manusia. Tidak ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai, maka memperlambat perkembangan penyakit otak ini dan kualitas hidup lebih meningkat. Siapapun bisa terkena penyakit Alzheimer, tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko tinggi. Misalnya, yang berusia 65 tahun dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Alzheimer dan demensia bukanlah penyakit yang sama. Namun Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu.

masih di Dangdut Nusantara. Halo, apa kabar? Kembali lagi berjumpa Deng Beta di sini, Lisa menemani Batamang Basudara sampai nanti di jam 12 malam. Semoga Basudara enjoy dan terhibur dengan donci-donci Dangdut Nusantara untuk edisi hari ini, hari Minggu. Selamat berhari Minggu, selamat berlibur buat Basudara. Selamat beribadah juga buat Basudara yang hari ini sibuk dengan kegiatan beribadah di gereja dan mana saja berada. Jam 5 lewat 38 menit sekarang Basudara ketemu, masih lanjut lagi dengan donci-donci di Dangdut Nusantara.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan yang dipandang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, bahwa kemiskinan terkait dengan tingkat pendapatan. Kemiskinan identik pula dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup, terpinggirkan, dan merasakan masa depan yang suram. Penyebab kemiskinan adalah kurangnya lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, perbedaan kualitas sumber daya manusia, tidak meratanya pendapatan, tidak meratanya distribusi dari pemerintah, dan kurangnya perhatian dari pemerintah.

0: Baik, saudara, tim SAR gabungan masih terus melakukan upaya pencarian terhadap 8 korban speedboat tenggelam yang dilaporkan hilang di perairan Pulau Dai, Kabupaten Maluku Barat Daya MBD Maluku pada Kamis 11 Juni 2026 lalu. Memasuki hari ketiga operasi pencarian, tim SAR bersama warga setempat belum berhasil menemukan para korban yang masih dinyatakan hilang. Pencarian dilakukan dengan melibatkan sejumlah unsur diantaranya Basarnas, Dit Polairut, BPBD, TNI, Dinkes, dan masyarakat setempat. Tim menyisir sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi keberadaan korban dengan menggunakan KP-16-2006 milik Dit Polairut, Polda Maluku dengan speedboat milik warga. Kepala Kantor SAR Ambon M. Arafah mengatakan pencarian telah dilakukan sejak pagi dengan memperluas area penyisiran. Koordinasi bersama Kepala Camat Babar Barat dan Polsek Tepa juga telah dilakukan. Namun hingga hari ini hasil yang diperoleh masih nihil. Menurutnya kondisi cuaca berawan tebal dengan kecepatan angin Tenggara Timur 16 hingga 32 knots dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter. Sebelumnya speedboat yang membawa 10 orang penumpang dari desa Sinairusi, Pulau Dai, tujuan Tepa, Kabupaten MBD mengalami insiden tenggelam akibat cuaca buruk pada Kamis 11 Juni 2026. 2 orang penumpang berhasil ditemukan selamat, sementara 8 orang lainnya dilaporkan hilang terbawa arus. Penumpang selamat yaitu Yakob Anamova dan Danignasius Matrunkoli. Sementara 8 penumpang yang masih hilang lainnya masih belum ditemukan hingga saat ini. Saudara, demikian info pas jam untuk pukul 18 waktu Indonesia Timur.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 19 waktu Indonesia Timur.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

0: Dangdut Nusantara sudah hadir dan pasti masih akan terus bertemu Pak Sudara sampai jam 7 malam. Iya, Pak Sudara. Jadi sebenarnya ini katong berbicara soal Piala Dunia. Piala Dunia, Pak Sudara. Tadi dong sunonton khususnya buat para penggemar sepak bola dari Brazil maupun Maroko ya. Memang Maroko nih tim yang boleh dibilang ya seng banyak juga seng fansnya seng kayak macam Belanda, fansnya seng banyak macam kayak Brazil atau Jerman dan lain sebagainya. Memang tim-tim yang ya hanya orang-orang tertentu saja yang fans. Tapi dong punya penampilan luar biasa juga karena mereka dong bisa mengimbangi Brazil ya, Pak Sudara. Nah, so ketong bicara-bicara soal Pildun, ini akan juga berdampak buat ketong punya UMKM yang ada di Kota Ambon khususnya ya. Dan pasti di semua tampa pasti akan berpengaruh untuk ke usaha kecil menengah ke bawah. Jadi hal itu juga yang terjadi di Kota Dobo nih, Pak Sudara. Gelaran nonton bareng ini, bareng nonton bareng Piala Dunia 2026 ini diselenggarakan di Kota Dobo, terkhusus di Koramil 150303. Jadi sing hanya menjadi hiburan untuk masyarakat, tapi akan juga membawa berkah for pelaku usaha kecil dan menengah UMKM di sekitar ya. Nah, mungkin untuk Mbak Sundara juga ya, karena apa ya, dominan Piala Dunia kali ini nih akan berlangsung bukan malam. Biasanya kalau malam itu pasti pedagang-pedagang kecil ini dong biasa jualan toh. Mau dari malam kah sampai pagi kah, sing jadi masalah. Masalahnya ini nonton Piala Dunia ini akan sudah dari akan subuh dini hari sampai besok paginya. Begitu. Kayak tadi pagi tuh jadwalnya jam 6, mulainya ya jatuh-jatuhnya di jam 7 begitu, Pak Sudara. Nah, agak repot juga nih untuk UMKM yang buka usaha, tapi beta rasa sing jadi masalah kalau misalnya bisa baca pasar toh, Pak Sudara. Nah, jadi memang warga yang rame biar akan pun jam tonton tuh di jam-jam yang istilahnya orang lagi tidur-tidur, orang pun jam bangun tidur ya, tapi warga rame juga yang nonton begitu, Pak Sudara. Dan ramenya warga ini dong memadati lokasi nobar, turut meningkatkan aktivitas ekonomi di sekitar markas Koramil di Dobo ini nih, Pak Sudara. Nah, jadi ada sekitar ratusan warga di Kabupaten Kepulauan Aru dong antusias sekali par iko nonton bareng yang memanfaatkan siaran gratis TVRI. Jadi Pak Sudara nih dong ada yang bisa nonton di rumah kaseng ya. Kalau bisa nonton di rumah lebih bagus toh, karena cuaca belakang ini juga yang bagus. Jadi ya otomatis harus mengikuti siaran dari dalam rumah kalau bisa seperti itu ya, Pak Sudara ya. Sebenarnya yang terlalu sulit seperti yang kemarin-kemarin, karena yang kali ini kan disiarkan sama TVRI. Jadi tinggal ketemu punya antena apa gitu, antena Yagika. Nah, itu bisa tuh. Jadi akan nonton los-los. Beda kalau Pak Sudara pengen nonton yang ada antena, mau nonton langganan bisa. Itu langganan di kalau yang beta tahu dan beta buat itu di Maxstream. Ya, di Maxstream. Iya, Pak Sudara. Jadi jampi mana-mana, katong istirahat sebentar untuk katong ikuti azan maghrib yang jatuh hari ini di pukul 18.26 menit waktu Indonesia Timur. Untuk Pak Sudara, kaum muslimin dan muslimat, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ya, baik pendengar, saatnya

menaikkan ibadah sholat maghrib untuk saudara kaum muslimin dan muslimat. Dan selanjutnya katong batamang basudara dengan satu donci lagu religi untuk basudara dimanapun basudara berada.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah ya Rob, yang memiliki kekuatan yang agung, yang memiliki kemauan yang abadi, yang memiliki wajah yang mulia, dan sebagai pelindung kalimat-kalimatnya serta pengabul doa-doa kecerdasan Hasan dan Husain dari jiwa yang benar. Pelindung indera mereka yang melihat serta indera jin dan manusia. Ketika orang-orang kafir akan menggelincirkan kamu dengan penglihatan sihir mereka, tatkala mereka mendengar peringatan, lalu mereka berkata-kata, sesungguhnya ia adalah gila. Tiadalah itu semua melainkan sebagai peringatan bagi seluruh alam. Allah yang mengabulkan doa Luqman bin Hakim dan mewariskan Sulaiman bin Daud alaihi salam. Ya Allah ya Rabb yang Maha penuh kasih, yang memiliki singgasana yang agung, yang dapat berbuat apa yang diinginkan. Maka panjangkanlah umurku dan sehatkanlah tubuhku, perkenankanlah hajatku, limpahkanlah hartaku dan anak-anakku. Berikanlah rasa cinta semua manusia kepadaku, jauhkanlah permusuhan dan pertentangan dari diriku, dari semua anak cucu Adam alaihissalam. Dan katakanlah, telah datang yang hak dan telah sirna.

Turunkan Al-Quran itu sebagai penyembuh dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Maha suci Tuhanmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan. Kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul, dan segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekali.

Dimanapun, kekuatan listrik menjadi kebutuhan yang berkaitan dengan berbagai kepentingan hidup manusia. Coba saja jika jalanan tidak memiliki lampu di malam hari. Akan sulit sekali jadinya, bahkan untuk sekedar berjalan. Listrik menyediakan lebih dari sekedar cahaya, tapi juga keselamatan bagi manusia. Makanan dimasak, dihangatkan, berbagai perlengkapan untuk membersihkan ruang sekitar, dan penjernihan air karena ada listrik. Namun sayangnya, banyak desa di dunia yang belum diterangi cahaya listrik. Seharusnya, seperti pendidikan, listrik dapat disediakan dimanapun, karena listrik sangat berperan penting bagi

0: Ya, Mas Sunana ketemu masih di Dangdut Nusantara sampai jam 7 malam. Jadi sekarang sudah jam ya tinggal 11 menit lagi ketemu di Dangdut Nusantara. Sampai puas, Mas Saudara ya. Oke, dan Mas Saudara ketemu masih punya info-info lainnya. Kalau tadi ketemu sudah informasikan soal nonton barang yang bisa mendatangkan keuntungan buat ketemu masyarakat pedagang UMKM ya. Ya, dan juga ada tips-tips untuk Mbak Saudara yang mau nonton di rumah, nonton Pildun di rumah. Nah, itu tadi kita suka kasih informasi. Untuk yang baru bergabung, selamat tinggal. Oke, Mbak Saudara, dan sekarang hampir jam 7 malam. Jadi atau masih ada informasi-informasi nih buat Mbak Saudara. Kali ini hasil imbang yang diraih tadi pagi dari tim Brasil dan juga Maroko pada laga perdana dorang di ajang Piala Dunia 2026 yang menyurutkan semangat ini buat para pendukung Selekau di Kota Ambon. Jadi Brasil menjalani laga pembuka grup C dan menghadapi Maroko, ini merupakan laga pertama buat dong di grup C dan berlangsung di Stadion MetLife New Jersey Amerika Serikat hari Minggu tadi pagi di jam 7 pagi langsung mulai dan skornya 1-1. Walaupun pemilik 5 gelar Piala Dunia ini gagal meraih 3 poin, tapi ratusan fans di Kota Ambon turut seng menyurutkan umpuh semangat untuk tetap pawai. Jadi dong tetap pawai, menggelar pawai sebagai bentuk dukungan terhadap tim berjuluk Zamba tersebut. Nah, jadi Bapak Saudara, ruas jalan yang dilintasi para fans dalam aksi konvoi motor itu diantaranya Jalan JMP di Jembatan JMP ya. Di JMP, Jalan Jenderal Sudirman, kemudian Jalan Kakiali hingga masuk ke pusat kota. Ada yel-yel khusus juga, biasalah para pendukung Brasil meneriakan Brasil, Brasil gitu-gitu. Sambil membunyikan suara motor dengan keras. Jadi ya kebanyakan dari mereka menggunakan jersey timnas Brasil ya, yang ya identik dengan warna kuning dan juga biru, ada juga hijau. Dan saudara yang hanya kostum, para pendukung juga dong bawa umbul-umbul serta bendera Brasil. Nah, ini yang aku mau bilang buat saudara, para pendukung tim mana saja, tim apa saja ya. Jadi kalau misalnya dong mau konvoi, jangan bawa bendera besar-besar ya, takut jangan sampai jadi apa-apa yang akang begitu toh, yang sampai akan tagai di mana di mana lah, jadi perkara lain yang deng belum per apa Piala Dunia selesai lah su, yang sampai katong sing sama sekali sing berharap sesuatu yang terjadi yang buruk. Jadi wah saudara, katong ingatkan sekali jangan pakai bendera besar-besar. Sing usah pakai bendera besar-besar yang kecil-kecil sah. Karena sebelum kita Piala Dunia mulai ini, kita sudah dalam hati kayaknya sing usah pakai bendera yang besar-besar. Yang kecil-kecil sah, yang simpel-simpel saja, yang katanya bisa pegang-pegang di satu jari saja begitu Bu Saudara. Yang kecil-kecil saja. Untuk ya untuk memeriahkan saja. Sing perlu di samping itu akan harga juga kan sing terlalu mahal gitu. Kalau yang besar begitu pasti mahal. Dan terlalu besar juga sing bagus Bu Saudara. Takut jangan sampai nanti akan bagaimana-bagaimana di motor begitu. Jadi lebih baik jangan yang kecil-kecil saja. Yang penting kita pakai jersey seperti itu, Bu Saudara. Ya, kita masih di Dangdut Nusantara nih, Bu Saudara, sampai di jam 7 karena ini masih jam 18.53, kita masih lanjut lagi dengan Dangdut Nusantara.
1: Kau lah gadis yang paling kucinta.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

0: Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.

Saudara, rangkaian kegiatan Bakudapa Anak Negeri Samahu Amalatu Boi tahun 2026 mulai berlangsung pada Minggu 14 Juni 2026 di Negeri Boi, Kabupaten Maluku Tengah. Sebelumnya, kedatangan Anak Negeri Samahu Amalatu Boi telah dimulai sejak Sabtu 13 Juni 2026 melalui Pelabuhan Wai dan Pelabuhan Tulehu dengan memanfaatkan transportasi laut. Salah satu agenda yang digelar pada hari pertama kegiatan adalah seminar bertema narkoba dan HIV/AIDS yang berlangsung di Gedung Serbaguna Negeri Boi. Kegiatan tersebut menghadirkan Frans Weno, AMD, Kep, SPD, MKes sebagai pemateri dan diikuti oleh pemuda-pemudi serta para orang tua. Dalam pemaparannya, Frans Weno menjelaskan berbagai fakta terkait HIV/AIDS, termasuk cara penularan dan hal-hal yang tidak menyebabkan penularan HIV. Ia menegaskan bahwa HIV tidak menular melalui sentuhan fisik, keringat atau air mata, menggunakan toilet bersama maupun gigitan nyamuk. Selain itu, peserta juga mendapatkan penjelasan mengenai tanda dan gejala HIV sehingga masyarakat dapat memahami penyakit tersebut secara benar serta mengurangi stigma terhadap orang dengan HIV atau ODHIV. Informasi lebih lengkap, Bapak Saudara dapat membacanya di rri.co.id.

0: Kurnier, Maluku memiliki beragam produk kreatif yang dapat menambah nilai ekonomi bagi masyarakatnya. Salah satu produk kreatif yang telah ada sejak zaman dulu adalah kain tenun ikat tanimbar. Tenun ikat tanimbar merupakan salah satu jenis kain tradisional Indonesia yang berasal dari Kepulauan Tanimbar, Maluku Tenggara Barat. Saat ini, kain tenun ikat telah go internasional. Belum lama ini, salah satu anak tanimbar berhasil membawa kain tanimbar dalam ajang New York Indonesian Fashion Week. Siapakah beliau? Nah, saat ini saya sudah bersama-sama dengan beliau dan langsung saja kita sapa Mama Thea. Hai, bagaimana perasaan Mama Thea bisa membawa kain tenun sampai ke New York?
1: Sangat senang sekali bisa mendapat kesempatan untuk ada di New York Indonesian Fashion Week dengan membawa tenun tanimbar sebagai kreasi anak bangsa, di mana kami sebagai orang-orang yang terlahir di Kepulauan Tanimbar boleh memberikan yang terbaik bagi Provinsi Maluku, bagi Indonesia dan bagi dunia.
0: Nah, lalu bagaimana tanggapan penikmat fashion di New York?
1: Karena memang untuk fashion itu semua dimulai dari New York. Jadi tidak salah kami boleh membawa tenun tanimbar ada di tempat yang benar dan boleh disampaikan ke seluruh dunia. Dan ini adalah bagian-bagian yang mungkin agak sulit sebagai seorang UMKM untuk dapat merintis membawa sesuatu yang boleh dibilang kesempatan. Kesempatan adalah bagian yang tidak begitu saja ditemukan karena harus dengan segala perjuangan, dengan segala tekad dan usaha yang sungguh-sungguh gigih boleh menembus New York adalah sesuatu bagi kami.
0: Nah, pendengar, kita harus bangga bahwa kain khas asal Maluku, tenun ikat, bisa melenggang di New York Fashion Week. Orang bule aja pakai kain tenun. Cintai produk lokal, cintailah produk Indonesia.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2022, Qatar bikin sejarah sebagai negara Timur Tengah pertama yang jadi tuan rumah Piala Dunia. Qatar sambut jutaan supporter dari berbagai negara, dengdong pun pertunjukan musik tradisional, tarian khas Teluk Arab, sampai deng parade budaya yang paling megah sekali. Salah satu yang paling tarik perhatian dunia tuh alat musik tradisional Arab yang dipakai par meramaikan suasana Piala Dunia. Darbuka jadi alat musik yang paling sering dipakai. Bentuknya macam drum kecil, model piala, deng bunyi yang cepat, deng semangat. Alat ini nih biasa dimainkan waktu parade supporter, kemudian waktu festival budaya, sampai sambut tamu internasional. Piala Dunia 2022 bukan cuma ajang pesta sepak bola sah, tapi juga jadi ajang perkenalkan budaya dan tradisi Qatar ke semua orang di seluruh dunia.

Pak Saudara, penyebab utama terjadinya longsor itu gravitasi yang mempengaruhi suatu lereng yang curam. Lalu yang katong harus tahu, longsor itu akan musiman. Longsor itu akan terjadi juga di bulan-bulan tertentu saat musim hujan. Karena daerah yang rawan longsor itu adalah daerah yang biasanya akan yang menjadi titik guyuran hujan yang paling besar.

Mbak Sudara katong masih di Pro Ampa. Selamat malam buat Mbak Sudara yang baru saja gabung yang katong di Donci Donci Pro Ampa malam hari ini. Pustaka Maluku for Mbak Sudara semua. Katong akan hadir dengan info-info atau kabar-kabar lain yang akan hiasi suasana malam Mbak Sudara di malam ini hari Minggu tanggal 14 Juni 2026 nanti sampai jam 8 malam untuk Mbak Sudara semua. Sambil menikmati mangkali dong ada makan malam sama-sama dengan keluarga, selamat menikmati makan malam dan katong hibur pesudara dengan donci-donci yang ada di Pro Ampa malam hari ini. Dan katong dengar dari suara yang sangat legendaris pesudara Om Z Lekatompesi hadir dengan Ambon Manisei.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Basudara, dong tahu seng, ombak bagoyang tuh gila-gila ya. Biasanya tuh sering datang sampai bikin abrasi di pesisir laut. Ini kondisi sampai jadi bencana yang subiasa per Indonesia. Ombak bagoyang ini paling banyak datang gara-gara siklon tropis. Ada beberapa daerah di Indonesia yang sering kena ombak bagoyang dan abrasi ini. Macam di Pulau Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua.

Yes, dan Tanah Kalwedo untuk saudara dimanapun berada, semoga bisa mengenang dan bisa selalu mengingat tanah tumpah darah Tanah Kalwedo. Iya, kata masih punya kabar buat Mas Saudara, pemerintah Kota Ambon memberikan apresiasi atas penyelenggaraan pagelaran seni dan budaya SD Negeri 2 Ambon tahun 2026 yang berlangsung di Taman Budaya Karang Panjang Kamis 11 Juni lalu. Kegiatan yang mengusung tema Mutiara Manise ini dibuka secara resmi oleh Wali Kota Ambon yang membacakan sambutan dari Wali Kota Ambon. Dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Ambon yang membaca sambutan Wali Kota Ambon Dr. Andes Bodiwin Watimena MSI. Dalam sambutannya ditegaskan bahwa pendidikan yang berkualitas tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga harus mampu mengembangkan karakter, kreativitas, serta kecintaan peserta didik terhadap budaya daerah. Menurutnya, pagelaran seni menjadi bukti bahwa proses pembelajaran di sekolah dapat diwujudkan dalam karya nyata yang mencerminkan minat, bakat, dan kemampuan siswa. Mas Saudara masih bersama dengan Ketong di Pro Ampas Suara Budaya Maluku. Awan nih, kita ada

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, kita ada ngopi tabang pohong dulu. Biar utang nih dia akan luas sedikit toh.
0: Tapi tunggu dulu. Kalau semua pohong nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor juga.
1: Iyo batul lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik tuh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Bah saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.
2: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Masih Dengkatong di sini buat saudara. Selamat malam buat yang baru bergabung Dengkatong di Pro Ampa. Ya, ini katong mau kasih kabar-kabar nih, kabar-kabar, informasi, tips ya buat buat saudara semua ya. Selamat malam untuk yang ada sedang atau lagi makan malam buat buat saudara. Selamat menikmati hidangan makan malam. Ya, jadi buat saudara berbicara soal hidangan-hidangan ini. Ada beberapa hidangan

dari cemilan sampai dengan dessert-dessert kah? Nah, iya, yang direncanakan untuk menjadi sempurna tetapi merupakan hasil dari kegagalan. Baik itu hidangan yang gosong, ternyata Pak Saudara, itu bisa menjadi makanan lezat atau kombinasi makanan yang menghasilkan rasa yang luar biasa. Kesalahan yang selalu berakibat buruk, itu intinya. Kalau dilansir dari English Jagran, ada beberapa 5 hidangan yang tercipta secara seng-seng aja nih di seluruh dunia. Ini di seluruh dunia, dirangkum dari seluruh dunia beserta kampung asal usul. Jadi ceritanya begini. Yang pertama itu hidangan-hidangan yang gagal sebenarnya, ya, awalnya itu gagal, tapi ternyata setelah makan akan ternyata enak. Nah, saudara tahu seng keripik kentang itu? Nah, asal usul keripik kentang ini akan bermula itu sulama sekali dari tahun 1853 di Saratoga Springs. Waktu itu koki yang namanya George Scrum, dia kabarnya dia menciptakan camilan tersebut, bersaudara. Nah, penemuan keripik kentang ini akan terjadi ketika seorang pelanggan dia terus-menerus mengeluh tentang kentang goreng yang terlalu tebal. Nah, lalu frustasi dengan keluhan pelanggan, akhirnya koki ini memutuskan untuk iris kentang tipis-tipis, setipis kertas, lalu dia goreng akang dengan banyak tambahan garam. Dan saudara tahu sih, hasilnya itu malah membuat pelanggan jatuh cinta sama keripik kentang ini. Nah, jadi dari situlah terciptanya keripik kentang. Jadi yang kentang yang tebal tadi itu akan gagal karena pelanggan makan-makan kayak macam makan sih enak begitu, karena akan jadi lombo mengkali, lalu akhirnya dia cari akal kira-kira gimana ya. Ya sudah, akhirnya dia iris tipis-tipis kayak kertas begitu. Ternyata akan paling enak. Nah, terus yang berikutnya es loli, Pak Saudara tahu tuh es loli? Nah, es loli ini ditemukan secara seng-seng aja tahun 1905. Ditemukan oleh seorang yang bernama Frank Epperson yang waktu itu dia masih berusia 11 tahun. Konon kabarnya Epperson ini dia lupa meninggalkan campuran soda bubuk dan air semalaman. Juga ada sebuah pengaduk tertancap di dalamnya. Nah, suhu semalaman itu cukup rendah sehingga campuran tersebut akan membeku. Nah, bertahun-tahun kemudian pemuda ini dia berhasil mematenkan penemuannya itu. Nah, jadi karena akan seperti itu akhirnya namanya es loli. Jadi terciptalah es loli. Akang tuh kayak gitu. Jadi awal mula tuh seng-seng aja. Dia punya itu apa namanya penancap. Dia punya kayu kecil itu yang biasa dibawa es loli itu. Seng-seng aja akan jatuh lalu tertancap di dalam es itu. Jadilah es loli. Begitu kira-kira, Pak Saudara. Iya, jadi begitu saja, Pak Saudara. Ketempung info ringan, jampi mana-mana. Karena kita masih bertemu dengan Pak Saudara dan Gonci-Gonci dan juga kabar-kabar lainnya. Masih di Pro Ampa, Suara Budaya. Ya, itu sudah Suara Budaya Maluku. Karena kita Indonesia.

Iya, Mbak Saudara, Katong selanjutnya ajak Mbak Saudara untuk Katong ikuti sama-sama drama legenda untuk edisi hari ini. Dan Katong akan ikuti drama legenda berjudul Menebang Pohon. Katong ikuti bersama-sama.

Pada zaman dahulu kala, di sebuah daerah pegunungan di Maluku, hiduplah seorang anak laki-laki yang bernama Iyongki. Dia hidup sebatang kara, dan sejak kedua orang tuanya meninggal, ia kemudian pindah dan menetap di Benteng. Dengan tekad yang begitu kuat dan harapan masa depan yang lebih baik, maka setiap hari Iyongki harus ke hutan untuk mencari dan mengumpulkan kayu bakar untuk dijual di pasar demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Di suatu pagi, Iyongki mendayung perahunya menuju pantai negeri Latuhalat untuk mencari kayu bakar di gunung yang ada di sekitar pantai tersebut. Sesampainya di pantai Latuhalat, Iyongki menambatkan perahunya di akar sebuah pohon yang tumbuh di tepi pantai itu. Sambil membawa bekalnya, ia berjalan mendaki gunung. Sesampainya di puncak, ia mulai bekerja.

0: Beginilah beta pun hidup. Hidup susah sendiri, sing ada orang tua, sing ada saudara-saudara. Ayo, nasib-nasib. Tapi beta sing bisa berdiam diri seperti bajam begini. Sing boleh pasrah pada nasib. Beta harus bikin sesuatu agar beta bisa bertahan hidup.
1: Dengan tekad yang kuat dan harapan masa depan yang lebih baik, maka setiap hari Yongki harus ke hutan untuk mencari dan mengumpulkan kayu bakar untuk dijual di pasar demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Di suatu pagi, Yongki membayung perahunya menuju pantai negeri Latuhalat untuk mencari kayu bakar di gunung yang ada di sekitar pantai tersebut. Sesampainya di pantai Latuhalat, Yongki menambatkan perahunya di akar sebuah pohon yang tumbuh di tepi pantai itu. Sambil membawa bekalnya, ia berjalan mendaki gunung. Sesampainya di puncak, ia mulai bekerja.
0: Wah, kayu-kayu kering susing ada di sini lagi. Kayaknya nih beta harus tebang pohon-pohon ini saja. Biar tinggal akan sampai kering, baru beta ambil. Kalau beta sih tebang akan pohon, mana mungkin beta bisa kumpulkan kayu kering untuk jual.
1: Hari berganti hari, bulan pun berlalu. Apa yang dilakukan Yongki di gunung itu terus berlanjut. Hampir semua pohon yang ada di puncak gunung itu ditebang habis oleh Yongki. Akhirnya, lama-kelamaan hutan atau pepohonan yang ada di sekitar gunung itu semakin gundul. Suatu ketika, di saat Yongki sedang mengumpulkan kayu, ia pun merasa lelah dan ia beristirahat sejenak sambil menyantap bekal makanan yang dibawanya. Tak terasa hari sudah mulai gelap. Maka Yongki memutuskan untuk tidur di hutan. Ia lalu mencari tempat beristirahat atau tempat tidur yang begitu.

Kayaknya tampak ini cocok nih untuk beta istirahat. Beta tidur di sini juga. Tanahnya so lapang, ada rumput-rumput hijau. Ayo, menyenangkan pas kali. Syukurlah malam ini sing turun hujan. Tapi beta pun mata nih sing bisa tertutup. Ini apalah ini? Nyamuk membuat terik saja. Sial ya.

0: saat Yongki berteriak minta tolong, dengan sekejap ular raksasa itu menelan Yongki hidup-hidup. Selang beberapa saat kemudian, ular itu kembali memuntahkannya. Yongki terpelanting ke tanah hingga tak sadarkan diri. Tak lama kemudian, Yongki kembali sadar. Dan tiba-tiba, ia mendengar suara bergemuruh. Ternyata, seorang lelaki tua yang bertubuh tinggi dan besar telah berdiri di depannya. Yongki sangat ketakutan sekali.
1: Oh, si siapa? Beta sing kenal si. Jangan ganggu beta. Pi.
2: Hei, anak muda. Siapa namamu? Dan dari mana asalmu?
1: Beta Yongki. Yongki dari Manipa. Tapi beta tinggal di Benteng.
2: Mengapa kamu masuk di tempatku dan merusak hutan serta menebang pohon-pohon di daerahku seenak kamu?
1: Ampun, Tete. Ampun. Beta lakukan itu hanya untuk bertahan hidup, untuk mencari kayu bakar, untuk dijual di pasar.
2: Tapi kenapa kamu menebang pohon yang ada di daerahku ini?
1: Ampun, Tete. Ampun. Beta tebang pohon-pohon di sini karena tidak ada lagi ranting-ranting yang kering. Sekali lagi, beta minta ampun, Tete. Beta ini hanya sebatang kara, Tete. Beta orang tua sudah meninggal.
2: Baiklah, aku memaafkanmu. Tapi kau harus berjanji dan tidak lagi menebang pohon di sini.
1: Iya, Tete. Beta janji. Beta tidak akan menebang pohon di tempat ini lagi, Tete.
0: Mendengar apa yang dikatakan Yongki, sebagai anak sebatang kara yang telah ditinggal pergi kedua orang tuanya, serta telah berjanji untuk tidak menebang pohon lagi, maka lelaki tua itu merasa iba pada Yongki dan berkeinginan untuk memberikan sesuatu kepadanya.
2: Hei, anak muda, aku tahu kau telah berkata jujur padaku. Untuk itu mintalah apa yang kamu mau. Pasti aku kabulkan.
1: Maaf, Tete. Beta tidak minta apa-apa dari Tete. Tapi apapun yang Tete berikan pada Beta, Beta akan terima dengan senang hati, Tete.
2: Baiklah, kalau itu maumu. Sekarang juga, pejamkanlah matamu, nak.
0: Di saat Yongki memejamkan matanya, lelaki tua itu mengambil sepotong bambu atau bulu yang tumbuh tidak jauh di belakang Yongki. Dan dengan kesaktiannya itu, kakek menusuk kembali bambu atau bulu di kepala Yongki hingga tembus kakinya. Dan beberapa saat kemudian, kakek itu mencabut bambu atau bulu itu kembali dari tubuh Yongki. Dan herannya, Yongki tidak merasa sakit sedikit pun.

0: Anak muda, sekarang buka matamu pelan-pelan. Bagaimana? Apa yang kamu rasakan?
1: Tete, beta rasa beta pun tubuh ini sangat bertenaga. Bertenaga yang luar biasa. Sebelumnya beta tidak seperti ini. Tidak pernah merasa kuat seperti ini, Tete.
0: Ketahuilah anak muda, aku telah memberimu ilmu kekebalan tubuh. Ilmu ini tidak hanya membuat tubuhmu kekar, kebal terhadap segala macam senjata tajam, tapi juga memiliki kekuatan untuk membela diri.
1: Dangke, Tete. Dangke, Tete sungguh baik, Parbeta.
0: Ingat, anak muda. Ilmu yang sudah kamu peroleh itu, gunakanlah untuk kebaikan. Jangan sekali-kali kamu melakukan kejahatan dengan menggunakan ilmu tersebut.
1: Iya, Tete.

0: Di saat Yongki sedang menoleh ke belakang, melihat pohon bambu atau bulu tadi, ternyata pohon bambu itu masih berdiri dengan tegak. Tiba-tiba, ia melihat juga 7 helai daun bambu terlepas dari tangkainya, kemudian berterbangan hingga jatuh ke tengah laut.
1: Apa yang muncul di tengah laut itu? Kelihatannya seperti pulau. Ya betul, itu pulau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya betul, ada 7 pulau yang muncul di tengah laut. 7 pulau yang muncul di tengah laut, tempat jatuhnya 7 helai daun bambu.
0: Di saat Yongki kembali melihat pohon bambu tersebut, ternyata pohon bambu itu sudah menghilang, tidak berada di tempatnya lagi. Yongki pun merasa kaget karena kakek yang menolongnya itu pun hilang bersamaan dengan pohon bambu itu. Dan keesokan harinya, Yongki cepat-cepat kembali ke perkampungan dan menceritakan semua yang dialaminya. Ilmu yang didapat Yongki dipergunakan untuk menjaga diri dan menolong orang lain. Tempat Yongki beristirahat hingga kini masih terlihat bersih dan dianggap sebagai tempat keramat oleh penduduk Latuhalat. Sementara pohon bambu yang dilihat Yongki disebut dengan nama bambu atau bulu pamali karena tumbuh dan hilang secara misterius. Serta 7 pulau yang muncul di tengah laut itu sampai sekarang disebut Pulau 7. Sahabat budaya, kisah ini mengingatkan kita bila mau masuk ke suatu tempat tertentu, mintalah izin dahulu kepada yang empunya tempat tersebut, serta jagalah kelestarian alam sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: kakak. Bete mau pesan es krim 2, dessert yang manis apa? Apa? Supaya dia par habis makan siang, dia par makan malam. Duh, enak ya. Kakak, dan tambah ini lagi jual keripik yang pedas ala-ala Korea tuh. Nah, itu tambah itu, terus kayaknya es kopi lah, kayaknya enak ya. Iya, es kopi lah satu kakak yang manis.
1: Ita, sisi yang pasti juga tiap hari dia mau makan manis-manis terus. Sisi yang tahu kak, banyak anak muda nih sekarang nih. Kayak macam ketemotongnya ya. Tiba-tiba kolaps. Dong, saya sadar kalau apa yang mau makan tuh akan tak kumpul sampai jadi penyakit.
0: Bicara baik-baik. Betul?
1: Betul. Sekarang nih anak-anak muda tuh banyak Betul saya tahu banyak lihat tuh. Contoh banyak tuh Terus tuh makasih tuh manis-manis tuh.
0: Aduh, ini tuh suka apa nih? Aduh, itu kan. Itu suka apa nih? Aduh, paling sakit. Ini kenapa nih? Mama, tolong lihat itu luka apa nih? Itu paling sakit. Ini suka apa nih?
2: Terlalu sering konsumsi makanan dan minuman manis bisa meningkatkan risiko diabetes, kerusakan gigi, sampai gangguan kesehatan yang lebih serius. Kurangi konsumsi gula berlebih. Pilih yang lebih sehat, minum air putih, dan tetap jaga pola makan.
1: Ingatan tamang-tamang, yang manis itu boleh, tapi jangan terlalu lebih lain.

Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

0: Programa 4 Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Ya, sudah datang, sudah masuk di Matawana Pro 4. Tadi lagu-lagu tuh sebagai pembuka saja buat bersaudara. Selamat malam for semua, tapi yang pasti malam ini betes yang tahu kenapa? Karena kayaknya semakin malam semakin sibuk nih orang-orang di jalan-jalan ya. Sampai tadi tuh mau menyeberang saja pun susah apa jua. Susah sekali. Ini kenapa motor-motor begitu banyak sekali? Dan informasi yang kita dapat ternyata di jalan Ponegoro itu, sepanjang jalan Ponegoro itu paling ramai sekali. Kita coba cek dulu ya, bahwa saudara ini ada apa ini, ada apa ini ya. Karena beta curiga. Iya. Tadi tuh di sepanjang jalan Ponegoro itu ya, itu ramai sekali. Terus apa namanya? Karena suasana Piala Dunia, jadi orang-orang ada yang jualan jersey ya di jalan-jalan. Terus juga penjual-penjual, pedagang-pedagang, warung-warung itu ada ya pajang juga bendera-bendera, ada bendera Belanda, banyak sih bendera Belanda ya. Terus ada warna-warna orange-orange gitu. Ya, seperti itu saudara. Mungkin karena dong fans Belanda, jadi memang di dong punya tempat jualan itu serba orange, pakai baju orange, kemudian juga pakai baju pakai baju orange. Dan kita sampai bicara sampai suka orang bule lah, pakai baju orange ya. Terus dia latar-latar juga ada orange-orange begitu. Nah, atau mau cek ini kira-kira, belum ya bu saudara. Oh iya betul, besok itu ternyata ya jadwalnya itu, beta mau kasih informasi dulu kalau bu saudara nih, Jerman sebentar melawan Curacao di besok jam 2 waktu Indonesia Timur ya. Jam 2 sebentar malam. Buat penggemar Jerman, silakan bersiap-siap. Beta rasa ini orang semua pendukung Jerman, pendukung Belanda, ini semua ada siap-siap. Dong ada belanja-belanja begitu untuk camilan-camilan buat Batamang nonton nanti. Terus nanti untuk ke Belanda, nanti sebentar akan bermain lawan Jepang. Dong lawan Jepang. Terus nanti di jam 5. Nah, masih jam 5 tapi dia punya euforia itu buat saudara. Itu su sampai di sini. Itu tambah lagi dengan angin kencang ya. Biar angin kencang tapi dong sem pasti udah angin kencang. Pokoknya dong sibuk semua. Ya, beta sem tahu dong sibuk apa, tapi yang jelas ada yang bawa oto open cup di belakang sambil bawa bendera Belanda. Terus apalagi ya saudara, beta tadi sempat lihat ya itu tadi ada warung yang pajang bendera Belanda. Terus ada lagi warung yang ada serba-serba orange, penjualnya pakai baju orange semua, pendukung Belanda. Ya ini untuk menyambut tim kesayangan yang nanti akan main di jam 5 subuh nanti. Iya mas saudara, jadi besok tuh hari Senin. Ya hari Senin beraktivitas. Kita khawatir besok nih sih gak ada orang yang pikarja. Iya. Beta sentau nanti bagaimana hasilnya antara Jerman dan juga Curacao, hasilnya seperti apa. Tapi yang jelas mereka main di jam 2 waktu Indonesia Timur, kemudian Belanda versus Jepang di jam 5 hampir siang. Ya, itu informasi buat saudara. Buat yang mau bergabung nih katong, silakan di 311-544 atau saudara bisa bergabung di nomor WhatsApp. Seperti biasa nomor WhatsApp tahu tuh ada di 0813-5624-5887. Oke. Ya, saudara, jampi mana-mana. Karena kita masih di Pro Ampa, Matawana. Dan kita masih akan kembali for saudara semua. Suara yang masuk bergabung di WhatsApp? Belum. Cek dulu. Belum. Belum ya? Oke. Katong break dulu sambil tunggu saudara yang mau bergabung nih katong di Matawana Pro Ampa.

ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

Seribu Pulau, Sekorwil Nusantara 3 menghadirkan tradisi, adat, dan budaya dari RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Tual, RRI Somlaki, dan RRI Bulang.

Selamat malam buat saudara pendengar dimanapun buat saudara berada. Salam jumpa kembali dengan Katong di edisi hari ini dalam Lintas Seribu Pulau. Edisi hari ini hari Minggu di hari ke-14 bulan Juni 2026. Basudara semua, selamat malam. Program Berjaringan Korwil Nusantara 3 malam hari ini akan menghadirkan RRI Ternate dan juga Somlaki dan RRI Ambon. Kita bersama di Budaya Seribu Pulau edisi hari ini Minggu 14 Juni 2026.

Dan Mbak Saudara, dimanapun Mbak Saudara berada dalam budaya seribu pulau ya, untuk edisi kali ini kita akan menghadirkan topik-topik dari RW, sekali lagi dari RW Ambon, Ternate dan juga Somlaki. Bagaimana cerita dari masing-masing daerah tersebut Mbak Saudara? Jampi mana-mana, kita akan mengawali kebersamaan kita malam ini dengan ya tradisi dari negeri Rutong, dari Ambon. Saudara, katong simak bersama-sama.

0: Dalam kehidupan manusia, tidak akan terlepas dari tradisi dan budaya dalam lingkungan ia berada. Budaya adalah suatu warisan dari leluhur atau nenek moyang kita yang tidak ternilai harganya. Berbagai cara yang dapat dilakukan dalam rangka pelestarian budaya. Namun, yang paling penting adalah harus memiliki dan menumbuhkan kesadaran serta rasa memiliki akan budaya tersebut. Sehingga dengan rasa memiliki serta mencintai budaya akan membuat orang memahami, sehingga budaya akan tetap ada karena pewaris kebudayaan yang akan terus ada, dan salah satunya adalah di negeri Seit dan negeri Ou yang merupakan hubungan ade dan kakak atau orang basudara.
1: Jadi Ou dan Seit itu bukan pela biasa, ketong itu satu gandum. Jadi Seit itu ketong pung kakak, ketong ni ade. Nah, ketong dulu sama-sama di sana di Seit. Kemudian ketong keluar gitu, merantau istilahnya. Lalu akhirnya ketong menetap di Ou. Lalu kemudian itu diperingati tiap waktu. Sampai dengan saat ini Ou Seit ini sudah sekitar 4 kali. Ketong bergandung dari tahun 56 kalau tidak salah. Itu. Lalu diinginkan itu panas gandong bukan sebanyak mungkin tapi sekontinu mungkin. Ketong biasanya tuh ada punya program satu tahun itu 6 tahun itu satu kali. Kemarin itu ada diikuti sepakati untuk satu kali panas gandong itu 6 tahun. Cuma saja sering juga tergantung dari kondisi. Umpamanya raja, kalau kemudian raja belum dilantik definitif itu otomatis yang bisa gitu. Lalu kemudian tradisinya ketong itu keluar dari laut, maka ketong masuk juga kemarin itu lempir itu dari laut begitu. Kemudian prosesinya jalan seperti biasa, ada prosesi sumpah di Baileu, prosesi penyambutan dulu, kemudian sumpah, kemudian prosesi-prosesi yang lain gitu dilakukan. Terakhir ketong keluar lagi ke laut sama seperti dulu pakai gosepa ya, ketong naik di situ dan ketong keluar. Jadi maknanya itu ada persekutuan, persatuan walaupun berbeda agama. Dan kita kira itu sangat baik, dia membantu pemerintah dalam banyak hal. Sebab untuk membangun perlu persekutuan yang baik, yang erat. Seit dan Ou melakukan itu bukan karena hal lain, tapi karena kebutuhan persaudaraan. Karena kebutuhan orang adik kakak gitu. Tapi kalau kemudian di masa kini itu sudah lebih baik, maka itu dia juga memberikan kontribusi bagi pemerintah pusat dan daerah gitu. Lalu kemudian daripada itu kita juga minta perhatian pemerintah, karena apa yang ketong lakukan itu kan sebenarnya dia swadaya. Dan ketong minta bantuan pemerintah itu kalau boleh ada perhatian khusus, mungkin dalam program pemerintah khusus di Maluku ini hal itu dimasukkan, karena cukup banyak negeri kita kira yang nanti siap juga untuk melakukan hal seperti itu. Ketong mungkin menjadi contoh bagi banyak orang, bagi semua orang di Republik ini, bahkan di dunia. Dan itu merupakan hal yang bagus, hal yang sangat positif.
0: Hubungan orang basudara atau yang lebih dikenal dengan Pela Gandong, negeri Ou memiliki hubungan gandong dengan negeri Seit, yang mana hubungan Pela Gandong ini diikatkan dengan Sempe dari negeri Ou dan tidak akan terlepas dari sejarah yang melatar belakangi asal-muasal Sempe itu sendiri, yang mana berasal dari negeri Seyit, dalam artian bahwa Ou dan Seyit tidak akan dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Hubungan gandong ini dibuktikan melalui ritual panas gandong dan kehidupan masyarakat. Kedua negeri yang hidup akur dan berdampingan dalam artian bahwa masyarakat negeri Ou dalam upaya menjaga dan melestarikan sempe yang merupakan hasil dari hubungan gandong antara Seyit dan Ou ini dibagikan hubungan persaudaraan yang terus terjalin hingga saat ini.
1: Yang pasti kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat positif, sehingga kepada anak muda, Ketong juga mengharapkan kalau boleh kegiatan yang positif ini dipelihara, dilestarikan, dan anak muda mesti terlibat sebab dorong harus dipersiapkan untuk untuk bisa kemudian melanjutkan apa yang sudah dibuat, apa yang sudah dilakukan. Dan kepada Ketong, orang-orang tua juga kita kira harus menyampaikan atau memberikan kepada anak-anak muda itu apa yang sudah dibuat ini merupakan hal yang positif. Jadi orang tua juga punya kewajiban untuk menyampaikan ke anak muda, memberikan ke anak muda hal-hal yang fundamental itu, sehingga anak muda tahu dan anak muda juga punya kewajiban untuk menyerap dari orang tua apa yang sudah dibuat, sehingga dari tahun ke tahun sepanjang masa hal itu dilestarikan dan dia tidak salah gitu. Kira-kira itu yang kita bisa sampaikan di kesempatan ini.
0: Berawal dari segumpal tanah yang diberikan ketika perpisahan dua bersaudara Kapitan Asabate dan Kapitan Asarate yang diolah oleh masyarakat negeri Ong menjadi sempe dan gerabah lainnya dan dilandaskan dengan hubungan pila gandong, sehingga kedua negeri Ou dan Seyit ini selalu menjaga ikatan persaudaraan mereka hingga saat

0: Baik, saudara, demikian tadi katong sudah dengar cerita dari Kota Ambon ya. Beta Ralat Sadiki tadi tradisi yang katong baru dengar yaitu budaya panas gandong, bukan tradisi budaya negeri Rutong. Beta minta maaf for bapak saudara, dan katong masih di program acara malam hari ini yaitu siaran berjaringan Budaya Seribu Pulau. Basudara, selanjutnya katong ajak basudara katong menuju ke RRI Ternate. Kali ini katong akan menyimak Museum Rempah Kota Ternate dan langsung saja bersama katong pun rekan dari RRI Ternate.
1: 95,1 FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, suba, sesalam. Pendengar juga sahabat Pro Ampa, terbaku dapat lagi dalam acara Budaya Seribu Pulau yang disiarkan RRI Sekorwil Nusantara 3, meliputi RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Tual, RRI Bula, dan juga RRI Saumlaki. Dan bersama dengan saya Dito Buamona dari kami RRI Ternate akan menghadirkan informasi tentang Museum Rempah Kota Ternate. Informasinya kami akan hadirkan sesaat lagi, jadi tetap bersama kami di acara Budaya Seribu Pulau.
1: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Meski terlihat tua, namun bangunan bercat kuning itu masih nampak kokoh melawan perubahan zaman yang telah berlangsung selama ratusan tahun lamanya. Beberapa gedung yang berada di dalam komplek Benteng Orange peninggalan kolonial yang telah berusia ratusan tahun kini telah berubah fungsi menjadi sebuah museum untuk menggali informasi dan pengetahuan akan gemilangnya perdagangan komoditi rempah di masa lalu serta perkembangan ilmu pengetahuan di dunia.

0: Museum rempah yang berada di pusat kota Ternate, Maluku Utara itu hingga kini tak surut dari para pengunjung. Mereka menyerap berbagai informasi komoditas rempah itu yang sempat mengundang kolonial dari negara Eropa seperti Portugis. Demikian antara lain diungkapkan Kepala Museum Rempah Rinto Tai.
1: Sejarah berdirinya Museum Rempah ini sendiri berdasarkan surat keputusan wali kota saat itu lembaga namanya pengelola UPTD Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman. Disitulah Museum Rempah didirikan tahun 2015 itu sebagai memanfaatkan sebuah gedung yang dahulunya punya nilai sejarah penting di mana tempat berdomisilinya para gubernur jenderal VOC diantaranya adalah Jan Peterson Koen. Nah kemudian di sejak 2015 itulah Museum Rempah difungsikan dengan keterbatasan koleksi, tetapi banyak sekali karena kunjungan yang datang, karena museum itu berada tempatnya sangat strategis di dalam Benteng Oranye sebagai destinasi pariwisata, sehingga animo masyarakat itu memang benar-benar sangat tinggi pada setiap hari, terutama weekend dan lain-lain. Nah, sampai sejauh ini, terutama dengan kebijakan pemerintah kota membuat atau menetapkan city branding atau tematik kota Ternate dengan identitasnya atau city brandingnya adalah kota rempah, maka Museum Rempah-Rempah sangat punya nilai signifikansi sejarah untuk bisa memberikan legitimasi terhadap tematik kota rempah tersebut. Jadi teknik kita adalah menghadirkan langsung koleksi itu seperti kayu manis, cengkeh, dan lain-lain dalam bentuk sebuah ruang tata pamer yang mana diletakkan dalam media seperti toples, kemudian ditulis sehingga pengunjung yang tidak mengetahui apa sih sebenarnya koleksi ini, nah mereka bisa membaca label yang kita tulis seperti kapulaga atau merica atau apapun itu. Nah, tapi semuanya adalah sudah berbentuk bahan kering, jadi bukan tanaman hidup tetapi bahan kering. Kita punya konsep nanti akan siapkan juga beberapa tanaman khas rempah seperti kita buat

0: Komunitas Ternate Creative Space memiliki kebanggaan akan museum rempah yang berlokasi di kota Ternate. Namun, dia juga berharap museum itu agar lebih ditingkatkan lagi konten atau materi dan media pamernya.
1: Kalau kesan, mungkin pertama ini sebuah kemajuan untuk Ternate. Khususnya kita punya cerita sejarahnya sangat besar, Pak. Mungkin dari seluruh Indonesia punya buku SD SMP itu pasti ada sejarah tentang Ternate. Kalau sebagai anak muda, mungkin ini museum pertama di Ternate ya, setelah Museum Kesultanan. Tapi mungkin ditingkatkan lagi, karena ada beberapa hal yang memang belum ada. Misalkan perjelas silsilah Kesultanan itu mungkin penting jadi sumber, selain menceritakan, kan intinya rempah, namun sebelum ada saat ada rempah itu ada kesultanan, mungkin sejarah-sejarah itu yang menarik. Sama mungkin cengkeh dan palahnya sebagai ciri khas rempah itu ditunjukkan biar kita bisa melihat, dan mungkin ada pemandu yang standby di gedung biar ketika kita datang tidak bingung-bingung dan kita tidak perlu mencari-cari orang untuk bisa menjelaskan hal-hal yang ada di museum.
0: Tidak hanya sekedar informasi dan koleksi rempah, pada museum itu juga terdapat informasi terkait beberapa kesultanan yang ada di Maluku Utara. Sejarah perdagangan rempah di Nusantara, miniatur kapal dagang Belanda atau VOC, alat tukar masa lalu dan beberapa koleksi museum lain yang memiliki informasi terkait rempah dan perdagangan rempah di masa lalu. Terdapat dua bangunan di dalam komplek Benteng Orange yang berlokasi di kota Ternate, Maluku Utara, yang dijadikan sebagai museum rempah dan museum sejarah naturalis asal Inggris yang mendunia, Sir Alfred Welles. Bangunan pertama yang merupakan bangunan utama museum berisi koleksi rempah yang di masa lalu sama seperti emas, sehingga menjadi komoditi rebutan bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Tidak hanya sekedar informasi dan koleksi rempah, pada museum itu juga terdapat informasi terkait beberapa kesultanan yang ada di Maluku Utara. Sejarah perdagangan rempah di Nusantara, miniatur kapal dagang Belanda atau VOC, alat tukar masa lalu dan beberapa koleksi museum lain yang memiliki informasi terkait rempah dan perdagangan rempah di masa lalu. Terkait sejarah jalur rempah khususnya di Maluku Utara, upaya penyampaian informasi dilakukan dengan media pamer perihal informasi Sir Alfred Welles dalam penjelajahannya di bumi Maluku Kiraha. Sebagai seorang penjelajah dan naturalis, begitu banyak catatan dan dokumentasi yang telah dihasilkan oleh Sir Alfred Welles dalam penjelajahannya. Catatan perjalanan tersebut hingga kini masih bisa ditelusuri di dalam Letter from Ternate dan Malay Archipelago dan menjadi referensi penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan hingga saat ini. Menurut Kepala Museum Rempah, Rinto Taib, catatan dan sampel penelitian yang dikumpulkan Sir Alfred Welles selama di Maluku Utara merupakan sumber inspirasi bagi Charles Darwin dalam membuat tesisnya yang sangat menggemparkan dan kontroversial, yakni teori evolusi Darwin. Selain itu, Ternate tidak hanya dikenal sebagai pusat rempah di Nusantara, namun menjadi epicentrum perkembangan ilmu pengetahuan terutama biologi modern dan sejarah alam. Demikian informasi tentang Museum Rempah Kota Ternate. Semoga bermanfaat. Dari RRI Ternate, saya Dito Buamona menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subah Jow.
2: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Sahabat saudara, tadi kita sudah dengar sama-sama Museum Rempah Kota Ternate dengan rekan Dito. Dan Mbak Saudara, DNKB-nya Mbak Saudara masih di Gatong di saat ini dalam program acara di edisi minggu ini, siaran berjaringan budaya Seribu Pulau, di mana siaran ini disiarkan secara langsung oleh RRI Sekorwil 3, ya, Nusantara 3, yaitu RRI Ambon, Ternate, Tual, Bula, dan RRI Somlakin. Saudara, dimanapun saudara berada, selanjutnya kita ajak saudara menuju ke RRI Somlaki dengan topik yang kita angkat pada kali ini, saudara. Kali ini bersama Raffi Revoalu, dan paket ini juga sekaligus menutup jumpa katong semua di siaran berjaringan budaya Seribu Pulau edisi hari ini Minggu 14 Juni 2026. Beta Lisa Siahaan ucapkan selamat malam, sampai jumpa di budaya Seribu Pulau edisi berikutnya. Malam Amato, dan katong ikuti Seribu Pulau, budaya Seribu Pulau dari RRI Somlaki.

0: Selamat malam pendengar Sekorwil Nusantara 3 yang berada di RRI Ambon, Bula, Ternate, Tual, dan Somlaki. Jumpa lagi bersama saya, Raffi Rifualu, dari RRI Somlaki dalam acara siaran budaya Seribu Pulau. Pendengar yang beriman, di malam hari ini saya akan mengangkat topik dengan tema asal-usul Tari Nabar Ila. Tari Nabar Ila adalah kebudayaan orang Tanimbar yang berada di Pulau Tanimbar yang tetap dijaga kelestariannya dari generasi ke generasi karena sudah ada sejak dahulu. Pada hakikatnya, tarian ini adalah ungkapan janji atau pesan tertentu yang memiliki unsur kebaikan bagi masyarakat Tanimbar. Nabar Ila dibuat berdasarkan konsekuensi masyarakat setempat yang bersekutu dan memiliki perjanjian. Bahasa yang digunakan dalam syair Nabar Ila adalah bahasa Fordata Fai Dida yang menunjukkan identitas orang Tanimbar. Syair ini juga biasa menjadi sarana belajar apabila seorang ingin mengetahui bahasa Fordata Fai Didat, atau bahasa Fordata adalah bahasa ibu, karena kunci untuk menguasai bahasa tersebut harus berguru dengan seorang ibu. Pendengar yang beriman, nyanyian ini kerap disenandungkan ketika seorang anak duduk di pangkuan ibunya. Masyarakat pasti diberi perintah untuk melantunkan lagu agar anaknya tidak merajuk atau menangis. Lagu ini dipakai untuk membujuk anak kecil dengan menggunakan bahasa Fordata, sehingga anak-anak setempat akan tumbuh dengan bahasa tersebut. Tari Nabar Ila dikenal oleh seluruh masyarakat daerah Tanimbar, baik orang Fordata maupun orang Yamdena. Setiap daerah memang memiliki ciri khusus, tetapi pasti ada kesamaan unsur yang menandakan tarian tersebut adalah tarian orang Tanimbar. Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, upacara Fangnea Kidabila dalam perspektif budaya Tanimbar adalah salah satu wujud kearifan lokal yang bermakna penguatan terhadap ikatan persaudaraan dan persahabatan antara seluruh penduduk dari dua kampung atau lebih berdasarkan adat. Adapun tujuan dari upacara ini adalah mempersatukan dan memperkokoh hubungan masyarakat Kidabila ke selibur awai dalam wadah persekutuan sehingga tidak mudah pecah atau rusak. Pendengar, masyarakat Tanimbar mengimplementasikan upacara tersebut dalam bentuk tarian kebanggaan Tanimbar, yaitu Nabar Ila, yang mengisahkan kembali tentang sejarah asal mula dibentuknya persekutuan Kidabila keselibur awai antara dua kampung atau lebih. Jadi, kisah tersebut diwujudkan dalam tarian agar seluruh masyarakat memahami karya para leluhur yang telah meletakkan dasar persahabatan dan kekerabatan masyarakat Tanimbar. Pendengar, bentuk kekerabatan Kidabila keselibur awai sebagai pranata sosial masyarakat Tanimbar masih ada hingga sekarang. Pada waktu tertentu, kampung-kampung Kidabila keselibur berawai mengadakan upacara Fangnea Renevanas untuk menghidupkan memori terhadap karya nenek moyang yang bersifat kolektif. Selain itu, kegiatan ini dilakukan untuk membaharui dan menyakralkan hubungan masyarakat sebagai sumber inspirasi, aspirasi, dan motivasi bagi generasi masa kini sehingga warisan budaya tetap lestari. Pendengar yang beriman, Tari Nabari Ila biasa dibawakan oleh wanita dan atau pria yang berumur sekitar 30-50 tahun yang telah mengetahui bahasa daerah Faidida, karena bahasa ini digunakan dalam syair Nabar Ila. Jadi tidak ada batasan usia bagi penari. Para penari wanita lebih terlihat indah ketika menarikan tarian ini karena lekukan tulang belakang hingga bagian pinggul wanita itu indah sehingga tampak sangat lugas dan luwes. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tarian Nabar Ila adalah 4 buah tifa kecil yang digunakan oleh penari yang memiliki tugas sebagai tival yang berjumlah 4 orang dan 1 tifa babal yang digunakan oleh penari yang bertugas sebagai tabu. Nah pendengar, tidak hanya memakai alat musik tradisional, lagu pengiringi juga memiliki syair yang disampaikan oleh para penari. Syair dalam tarian Nabar Ila yang disampaikan sangat bervariatif dan sesuai dengan substansi acara yang diselenggarakan. Nah pendengar yang budiman, kita akan mendengarkan cuplikan dari seorang tua adat kita. Beliau adalah Bapak Soleh Enus dari Pulau Selaru, Namtabung.
1: Halo, selamat malam Bapak Soleh.
2: Ya, selamat malam. Bagaimana, dari mana ini?
1: Oke, bagaimana kabar dulu Pak Soleh? Baik-baik di Selaru ini ya?
2: Ya, baik-baik sementara. Ada membantu orang punya kesusahan, baik sakit apapun. Lalu ada sementara racik obat untuk mau diatur kalau kering langsung berangkat ke tempat-tempat yang mereka minta obat begitu.
1: Puji Tuhan, Bapak Soleh, terkait di malam ini, saya dari RRI Somlaki dalam acara Lintas Budaya Seribu Pulau Sektor Wilayah 3 Maluku. Ya. Dengan apa yang saya mau bicarakan dengan Bapak Soleh, ya, saat ini bersama Bapak Soleh Enus sebagai narasumber. Kali ini ya, Bapak Soleh akan bercerita tentang tarian Nabar Ila yang sementara ngetop dan beredar ngefans banget orang-orang Maluku, orang khususnya orang Tanimbar. Saya ingin bertanya buat Bapak Soleh di malam hari ini, Bapak Soleh bisa bercerita tentang asal-usul dan bagaimana hingga tarian Nabar Ila ini bisa dibangkitkan oleh generasi anak-anak Tanimbar. Silakan Bapak Soleh.
2: Ya. Oh, mengenai Nabar Ila untuk set Nabar Wawan ini. Silakan. Khususnya dia punya asal-usulnya, kitanya bagaimana dari Tanimbar ini, asalnya bagaimana dari begitu.
1: Ya, silakan Pak Soleh bisa cerita tentang tarian.
2: Ya, Nabar Ila itu sudah dari sejak leluhur kita itu sudah adat Nabar. Itu yang disebut Nabar Fanewa, Nabar Ila, dan Nabar Prang. Jadi kalau di Nabar Wawan ini setiap kecamatan atau setiap daerah itu Nabar Ila tidak sama. Tapi yang menurut saya bahwa itu tetap nenek moyang itu menciptakan itu Nabar Ila untuk mempersatukan kita dari Pulau Selaru, baik pun juga yang dena dengan itu Fordata. Jadi dorang buat Nabar Ila itu untuk bilang mana Namtabun umpamanya itu dorang bikin panas pela dengan satu daerah khusus umpamanya di Fordata, berarti dorang masing-masing buat dia punya Nabar Ila itu untuk padukan dengan itu Nabar Ila dari Selar untuk dorang buat pela lebih kuat, yang bahasa Fordata bilang manfaat kisah rohin. Jadi Nabar yang dibuat oleh nenek moyang itu sejak leluhur, tetap yang paling terkenal itu adalah Nabar Ila dari Namtabung.
1: Bah.
2: Jadi kalau yang dena punya mungkin lain, Fornata punya lain, tapi yang baru-baru itu 6 tahun yang mewakili, dia berwawan ini untuk mereka pentas itu nambah lagi luar negeri, yaitu di negeri Belanda.
1: Memang.
2: Jadi nambah lagi itu bukan kata sembarangan, itu nambah betul-betul, nambah bikin panas pula betul-betul. Jadi itu kalau pela itu ada pela pela darah dan
1: pela ganda.
2: Pela adik kakak.
1: Oh, adik kakak.
2: Jadi nomor itu yang memperkuatkan kita dalam persatuan, kita dalam kesatuan, dalam hal untuk adat istiadat. Jadi nomor itu sangat itu penting sekali. Jadi kalau sahabat nomor itu dipentaskan di muka forum, tidak seseorang pun juga mau gugat itu nomor itu. Karena nomor itu sejak leluhur moyang-moyang kita, sejak ratusan tahun itu tetenenge moyang itu punya ciptaan Tenang Rila itu. Jadi datang keluar masa kita ini, anak-anak sekarang yang sendiri yang melatih seluruhnya berwawan untuk Tenang Rila itu adalah saya sendiri.
1: Bapak Sote.
2: Itu dari tetenenge moyang kita punya tete, itu orang yang ciptakan itu Tenang Rila.
0: Pendengar, itulah asal-usul dan sejarah dari Nabar Ila yang telah kita ketahui sekilas mirip dengan tari Nguri Sumbawa, bukan? Tradisi dan kebudayaan menjadi kekayaan bangsa Indonesia yang harus dilestarikan. Tidak ada ruginya mengetahui budaya masyarakat di Indonesia karena kita adalah pewaris kebudayaan dan peradaban yang memang berperan melestarikan kekayaan bangsa. Demikian kebersamaan kita melalui siaran berjaringan Budaya Seribu Pulau dari RRI Somlaki. Bersama saya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Raffi Refualu, editing Andersen Kanikir ST, koordinator LPP RRI SP Somlaki, Juni Heakaya SIKOM, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat malam, sampai jumpa.
3: Anda telah mengikuti Lintas Seribu Pulau. Sampai jumpa minggu depan dengan tradisi, adat, dan budaya yang berbeda.

Beragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Kebersihan lingkungan yang sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan tempat umum. Buanglah sampah pada tempatnya dan hindari membuang sampah sembarangan. Kebersihan lingkungan sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan juga tempat umum. Selain itu, dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita juga dapat membantu menjaga keindahan alam dan menciptakan lingkungan yang nyaman untuk kita dan orang lain. Penting untuk selalu menggunakan tempat sampah yang telah disediakan. Dengan melakukan hal ini, kita memberikan kontribusi dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan mencegah sampah dari mencemari lingkungan.

Setiap mendekati Piala Dunia, jersey tim nasional selalu menjadi simbol kebanggaan para pendukung sepak bola di seluruh dunia. Dari anak-anak hingga orang dewasa, banyak orang rela berburu jersey negara favorit mereka untuk dipakai saat nobar, bermain futsal, bahkan sekedar menunjukkan dukungan di ruang publik. Menariknya, jersey bukan hanya soal desain atau warna, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan kemenangan sebuah generasi. Ada yang masih menyimpan jersey lama Brasil era kejayaannya. Ada juga yang bangga memakai jersey terbaru Argentina setelah sukses menjadi juara dunia. Piala Dunia memang selalu menghadirkan semangat yang membuat masyarakat merasa lebih dekat dengan sepak bola.

Baik, saudara masih diingat dong di Pro Ampas Suara Muda Meloko. Malam ini masih terasa sangat ramai ya di jalan-jalan menjelang laga antara tim nasional Belanda dan juga Jepang di pukul 5, walaupun nanti akan berlangsung di pukul 5 ya, saudara, di jam 5 pagi ya. Tapi dia punya suasana super yang rame pas sekali, saudara. Sampai saat ini biasanya perjalanan Akang biasanya lengang, sepi. Sampai sekarang ini di jam hampir setengah 12 ya, saudara, sejam 11:22, jalanan masih ramai sekali. Ya, masih sangat ramai. Bahkan yang berlalu lalang ini, kalau kita lihat dari tadi nih, semua rata-rata pakai baju orange. Yang belum jalan

Jerman saja pertandingan itu sudah rame ini. Apalagi nanti Kong pas pertandingan mulai ataupun nanti selesai. Dan saya tahu itu siapa yang menang, tapi yang jelas ketum bisa membayangkan kalau misalnya tim Belanda yang menang, maka bakal akan lebih rame lagi dari sekarang. Iya, saudara Dangke masih dengar tong di Pro Ampas Suara Budaya Maluku. Itulah suasana malam ini di Kota Ambon, terutama di jalan-jalan yang seputaran Jalan Ahmad Yani di Batu Meja, Batu Gajah, dan juga di Jalan Ponegoro ya. Ini ramai sekali. Sampai sekarang masih ramai. Pokoknya kita sih bisa bilang lah, sih bisa ucap dengan kata-kata. Mau yang angkot-angkot dengan dompung suara-suara lagu-lagu dengan para pejalan kaki ataupun motor-motor yang dong su siap dengan knalpot-knalpot yang bau bunyi basah-basah itu, nah itu beta sudah dengarkan seberapa kali nih akang dari tadi berlalu-lalang ya. Tapi kita mau kasih ingat saja for saudara ya, yang misalnya nanti tim Belanda menang, kalau misalnya Nompawe, mudah-mudahan Nompawe dengan tertib, aman. Lalu beta cuma mau bilang bahwa bendera itu jangan terlalu lebar-lebar dan terlalu besar-besar nanti pada saat konvoy. Misalnya kalau tim Belanda yang menang, jangan terlalu besar benderanya, supaya ya ini untuk apa keselamatan juga. Kita harus tahu ya, ini kadang-kadang akan bisa bikin tarika ke sana kemari dan nunggu tarika di situlah. Kita harus tahu lah ya. Ya jadi kita cuma mau kasih ingat saja, perbuat saudara hati-hati kalau misalnya nanti ada konvoy ya, hati-hati. Oke, buat saudara kita masih lanjut dengan donci-donci yang nanti akan bertemu buat saudara sampai di jam 12 malam menjelang ketong tutup siaran Pro Ampa di edisi malam ini hari Minggu 14 Juni 2026.

Penggunaan plastik sekali pakai menjadi salah satu penyebab utama polusi lingkungan. Plastik tidak dapat terurai dengan cepat dan akhirnya berakhir sebagai sampah di lautan atau tumpukan sampah yang akan merusak lingkungan. Untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat mulai dengan menghindari penggunaan sedotan plastik. Gantilah dengan sedotan stainless atau bambu yang dapat digunakan berulang kali. Selain itu, kita juga dapat membawa botol minum sendiri yang dapat diisi ulang. Sehingga mengurangi penggunaan botol air minum sekali pakai. Penggunaan kantong plastik juga dapat dikurangi dengan membawa tas belanja sendiri saat pergi berbelanja. Pilihlah tas belanja yang terbuat dari bahan ramah lingkungan, seperti kanvas atau bahan daur ulang. Dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat membantu mengurangi jumlah sampah plastik yang akan mencemari lingkungan.

Penerus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

0: Kakak, Bete mau pesan es krim 2, dessert yang manis, apa? Apa-apa, supaya dia par habis makan siang, boleh par makan malam. Duh, enak ya. Kakak, dan tambah ini lagi jual. Karipik yang pedas ala-ala Korea tuh. Nah, itu tambah itu, terus kayaknya es kopi lah, kayaknya enak ya. Iya, es kopi lah satu kakak yang manis.
1: Ita, Sisin pasti juga tiap hari tinggal mau makan manis-manis terus. Sisin tahu kak, banyak anak muda nih sekarang nih. Kayak di tongkat-tongkat ya. Tiba-tiba kolaps. Dong, saya sadar kali apa yang mau makan tuh akan tak kumpul sampai jadi penyakit.
0: Bicara baik-baik. Betul?
1: Betul. Sekarang nih anak-anak muda tuh banyak Tapi saya tahu banyak lihat tuh. Contoh banyak tuh Terus tuh makasih tuh manis-manis tuh.
0: Aduh, ini tuh suka apa nih? Aduh, betul kan? Itu suka apa nih? Aduh, paling sakit. Ini kenapa nih? Mama, tolong ya, betul kenapa nih? Betul paling sakit. Ini suka apa nih? Aduh.
2: Terlalu sering konsumsi makanan dan minuman manis bisa meningkatkan risiko diabetes, kerusakan gigi, sampai gangguan kesehatan yang lebih serius. Kurangi konsumsi gula berlebih. Pilih yang lebih sehat, minum air putih, dan tetap jaga pola makan.
1: Ingat tamang-tamang, yang manis itu boleh, tapi jangan terlalu lebih lagi.

Iya, cover dari Felix Irwan, lagu punyanya Om Melkil Guslow Sio Mama, bahwa kita di menit ke ya di menit 55 dari pukul 23 malam, Pak Saudara. Dan saat lagi Ketong akan berpisah dari Pak Saudara semua dengan donji terakhir.

Dan saudara, sayang sekali ketong harus mengakhiri suara ketong di program acara Pro Ampa edisi malam hari ini. Thank you banyak forba saudara semua. Ketong harus segera mengakhiri siaran Pro Ampa.

terdengarnya Donci lagu ini, maka selesailah ketemuan tugas para bata mama saudara di sepanjang hari ini, Minggu 14 Juni 2026. Katong harus segera berpisah dan berharap katong bisa baku dapat besok pagi di hampir siang pukul 4.56 menit waktu Indonesia Timur melalui ketemu frekuensi 90.1 MHz. Akhirnya bapak saudara, katong ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebersamaan katong semua. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, programa

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom buat saudara kandung semua. Jumpa lagi dengan Katon di Pro 4 RRI Ambon. Dan saat ini ya, beta hati meniletakkan menemani saudara dong semua dari sekarang hingga nanti berakhir di jam 11 siang dengan acara-acara yang sudah beta siapkan for saudara dong. Dan saudara mengawali jumpa Katon adakan Juli pagi, di mana pagi ini lagu-lagu rohani akan menghiasi ruang dengar basudara don semua. Selamat pagi basudara, selamat bergabung dengan Katon di Pro 4 RRI Ambon.

Ketika segala sesuatu mustahil bagimu, doa mengubah segalanya. Ketika segala sesuatu bertambah buruk dalam hidupmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada lagi satupun jalan keluar bagi masalahmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada harapan lagi, doa mengubah segalanya. Doa membuat kita kuat, doa membuat kita bertahan. Doa membuat kita berpengharapan. Tetaplah berdoa, karena doa adalah solusi terbaik di semua persoalan dalam katong penghidupan.

Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Markus 9 ayat 50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai dengan seorang dengan yang lain. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Lukas 6 ayat 27. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. 1 Korintus 7 ayat 15. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat, tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Yakobus 3 ayat 18. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 25 hingga 26. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah.

Basudara, kehidupan ini adalah sebuah anugerah. Jalanilah dengan penuh sukacita. Ada 3 kunci untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam katong pung hidup, yakni senyum, syukur, dan kasih. Gunakan senyum saat katong terluka atau tertindas. Bersyukurlah apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Kenakan kasih untuk menjalani hidup ini, walaupun terkadang buah dari kasih itu tidak selamanya manis, tetaplah menabur kasih. Tetaplah semangat untuk apapun yang kita hadapi di sepanjang hari ini. Tetaplah tersenyum, mengucap syukur senantiasa, dan teruslah hidup dalam kasih.

Jika selama ini aku jauh darimu, hari ini aku ingin kembali. Ubah hidupku.

Filipi 4 ayat 6 hingga 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.

0: Saudara, antusiasme anak-anak orang dan orang tua mewarnai pelaksanaan kegiatan yang berlangsung di RTP Pantai Wainitu pada 5 sampai 7 Juni 2026. Salah satu kegiatan yang paling diminati dalam rangkaian acara tersebut adalah lomba mewarnai yang berhasil menarik puluhan peserta dari berbagai wilayah di Kota Ambon. Menurut informasi yang disampaikan oleh Putri Ubra, jumlah pendaftar lomba mewarnai mencapai 35-36 peserta. Angka tersebut menjadi yang tertinggi dibandingkan kegiatan lainnya dalam pameran. Sementara itu, lomba menggambar diikuti oleh 21 peserta dan workshop diikuti oleh 10 peserta. Putri juga menyatakan bahwa tingginya minat peserta menunjukkan besarnya ketertarikan anak-anak terhadap kegiatan seni kreatif melalui lomba mewarnai. Anak-anak tidak hanya diajak untuk mengisi warna pada gambar, tetapi juga belajar mengenali bentuk, memadukan warna, serta mengekspresikan imajinasi mereka.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

0: salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jamie Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar teritorial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.
1: FM 90,1 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Ya baik Pak Saudara, saat ini ya Ketong sudah ada di pukul 6 lebih 8 menit dan Ketong melangkah ke acara selanjutnya Pak Saudara di pagi ini, kunci dan kabar di mana informasi dan juga hiburan lagu-lagu Ambon akan terus beta kasih for Pak Saudara dong semua. Dan saat ini Pak Saudara ya, lagu-lagu Ambon di pagi ini akan menghiasi ruang dengar Pak Saudara dong yang lagi dengar keton di perempat RRI Ambon dan kebanyak lain. Semoga lagu-lagu Ambon yang menghiasi ruang dengar Pak Saudara ini bisa menambah semangat lagi para Pak Saudara dong semua.

Pagi ini adalah hari yang sangat penting. Ayo, mulailah lakukan yang terbaik hari ini. Karena di hari esok, belum tentu kita dapat jumpai kesempatan sebaik hari ini. Dan sebelum kita memulainya, jadikan pagimu lebih sempurna dan bahagia.

4 FM suara budaya Maluku, karena kita Indonesia bersaudara. Di tengah meningkatnya tren suplemen kesehatan, magnesium menjadi salah satu mineral yang semakin banyak diperbincangkan. Meski tidak sepopuler vitamin C atau kalsium, magnesium memiliki peran vital dalam menjaga berbagai fungsi tubuh, mulai dari kesehatan otot hingga kerja jantung. Nah, menurut data dari National Institute of Dietary Supplement, magnesium merupakan nutri esensial yang dibutuhkan tubuh untuk mengatur fungsi otot dan saraf, basudara. Nah, selain itu menjaga kadar gula darah, mengkontrol tekanan darah, serta membantu pembentukan protein tulang dan DNA. Magnesium juga berperan sebagai kofaktor dalam lebih dari 300 sistem enzim yang mendukung berbagai reaksi biokimia dalam tubuh. Mineral ini terlibat dalam produksi energi, sintesis protein, fungsi saraf dan otot, hingga menjaga irama jantung tetap normal. Para ahli juga menyatakan bahwa magnesium membantu tubuh mengubah makanan jadi energi yang dapat digunakan sel-sel tubuh. Selain itu, magnesium berperan dalam proses kontraksi otot dan penghantaran sinyal saraf. Kekurangan magnesium dapat mengganggu fungsi-fungsi tersebut dan memicu berbagai keluhan kesehatan. Nah, magnesium juga berkontraksi

Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Harapan adalah nilai penting bagi kehidupan dinamis. Di tempat ada harapan, di situ ada kehidupan. Tuhan lebih tertarik pada karakter kita daripada kepandaian kita, karena karakter diterima dari hati.

Pak saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan ya. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus jangan lupa olahraga sedikit. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat ya, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wa saudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

0: bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 7 waktu Indonesia Timur.

0: Saudara, kenaikan harga Pertamax dari 12.600 menjadi 16.650 per liter memicu antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kota Ambon. Masyarakat yang sebelumnya menggunakan Pertamax kini mulai beralih ke Pertalite karena dinilai lebih terjangkau. Pantauan di salah satu SPBU di kawasan Kota Ambon, terlihat puluhan pengendara sepeda motor dan ambil mengantri untuk mendapatkan Pertalite. Kondisi ini menyebabkan antrean kendaraan mengeluar hingga ke areal SPBU. Salah seorang warga desa Paso, Roni, mengaku terpaksa beralih menggunakan Pertalite setelah harga Pertamax mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Menurutnya, kenaikan harga Pertamax membuat banyak masyarakat mempertimbangkan kembali penggunaan bahan bakar yang selama ini mereka gunakan. Akibatnya, permintaan Pertalite meningkat dan berdampak pada panjangnya antrean di SPBU.
1: Jumpa di News Pro 4 jam 8 waktu Indonesia Timur.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohong dolo. Biar utang nih lia akan luas sedikit toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohong nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor juga.
1: Iyo batu lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik toh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Basudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

0: Hinci, Ali ada bacangkul sekali nih.
1: Kawan, Bita ada bacangkul cari Karingat Sadiki nih.
0: Oh, memang nih. Lalu tanaman-tanaman itu yang Ali su tanam tuh luar biasa ya. Subah buah lah ya. Ada cili, tomat, sare, terus ada sayur-sayur yang lain-lain. Memang Ali hebat ya.
1: Itu akan sudah Edi. Biar beta punya kintal kecil, tapi kalau katong rajin-rajin dan mau kerja, pasti bisa. Alilia, beta punya tanaman nih, supaya membantu beta pas kali. Beta sukurang belanja, lalu akan tambah beta punya pendapatan lain.
0: Oh, iyo Ale, beta mau coba lagi dong. Kawan, nanti beta balik baru katong bicarakan lagi.
1: Iya, tamang. Selamat mencoba ya.
2: Sudahkah sahabat manfaatkan pekarangan rumah dengan baik? Jangan biarkan pekarangan begitu saja. Manfaatkan dengan menanam tanaman yang berguna karena dapat menambah ekonomi sahabat.

Perempat FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia, Pak Saudara. BMKG Maluku memperkirakan kondisi cuaca di wilayah Maluku pada 15 Juni 2026 umumnya cerah berawan hingga berawan. Cerah berawan hingga berawan, Pak Saudara. Nah, meski demikian, sejumlah wilayah berpotensi mengalami hujan ringan pada beberapa periode waktu. Pada cuaca pagi ya hingga siang hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Peluang hujan ringan terjadi di Kota Ambon serta Kabupaten Seram bagian barat, Buru Selatan, Maluku Tengah dan Seram bagian timur. Memasuki ya malam, hujan ringan berpotensi terjadi di Kabupaten Seram bagian barat, Buru dan Buru Selatan. Sementara pada dini hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan tebal. Nah, Pak Saudara, BMKG mencatat arah angin tertiup dari timur hingga barat laut dengan kecepatan 10 sampai 40 km per jam. Nah, Pak Saudara, cuaca pagi di Senin 15 Juni 2026 diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Pada siang hari, hujan ringan berpotensi terjadi di Kota Ambon serta Kabupaten Seram bagian barat, Buru Selatan, Maluku Tengah, dan Seram bagian timur. Pada malam hari, peluang hujan ringan meluas ke Kabupaten Seram bagian barat, Buru, Buru Selatan, Maluku Tengah, Seram bagian timur. Sedangkan dini hari, hujan ringan berpotensi terjadi di Kabupaten Seram bagian timur dan Maluku Barat Daya. Nah, Pak Saudara, BMKG Maluku menyatakan tidak dapat peringatan dini, tidak terdapat peringatan dini cuaca untuk periode perkiraan tersebut. Masyarakat tetap dihimbau untuk memantau informasi cuaca terbaru guna mengantisipasi perubahan kondisi atmosfer yang dapat terjadi sewaktu-waktunya. Sumber informasi, Pak Saudara, kita kutip dari rri.co.id.

0: Dua, tiga, empat.
1: Kawan, Ali ada dudu hitung apa itu?
0: Kawan nih, mari sini. Jang Ali beribut. Katun dua tangkap anak-anak sekolah yang mau bolos nih.
1: Maksudnya, anak-anak sekolah siapa yang mau bolos?
0: Mari lalu Ali lihat. Dari tadi yang beta hitung, sekitar 5 orang siswa laki-laki yang berjalan ke dalam lorong itu. Di dalam situ kan seng ada sekolah, berarti su pasti dong mau bolos tuh.
1: Ali ini paling sabaran. Ali tahu kah sing, di dalam lorong tuh sekarang su ada sekolah. Akan pun nama sekolah rakyat. Jadi yang dari tadi Ali lihat anak-anak sekolah, itu dong yang sekolah di sekolah rakyat itu.
0: Sabar, sabar. Tadi Ali bilang sekolah rakyat. Maksudnya itu sekolah yang bagaimana, Lai?
1: Mari lah beta bilang par Ali. Sekolah rakyat itu sekolah berasrama yang dirancang untuk memastikan para siswa mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang optimal. Fasilitas yang disediakan yang ada di asrama itu bagi siswa dan guru serta ruang kelas yang dilengkapi dengan sarana belajar modern. Jadi yang Ali lihat anak-anak sekolah dari tadi itu bukan dong mau bolos, tapi dong mau pergi di sekolah.
0: Oh, begitu kah? Dangkelai, Ale su jelaskan per beta. Kalau seng begini, orang su bilang beta salah tangkap, lei.

90,1 FM, Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: adik perempuan nih. Kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar baik-baik.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Wuih, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga juga, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali juga, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah Ade bilang bye-bye nih, dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pu model begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih, kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi lah ya, deh. Katong harus cegat, jangan sampai musim hujan, lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh pi kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh, bilang pardon, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu, kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dulu. Beta mau pi kasih penjelasan, Pak. Tetap,

FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia, Basudara. Vitamin B12 merupakan salah satu nutrisi penting yang berperan dalam pembentukan sel darah merah, menjaga kesehatan saraf serta membantu tubuh menghasilkan energi. Nah, Basudara, meski dibutuhkan dalam jumlah kecil, kekurangan vitamin ini dapat berdampak besar terhadap kesehatan. Menurut penelitian ya Basudara, vitamin B12 membantu membentukkan DNA dan menjaga fungsi sistem saraf agar bekerja dengan baik. Nah, vitamin ini juga berperan dalam mencegah anemia yang dapat menyebabkan tubuh mudah lelah dan lemas. Kekurangan vitamin B12 dapat menimbulkan gejala seperti cepat lelah, sulit berkonsentrasi, kesemutan pada tangan dan kaki, hingga gangguan daya ingat. Risiko kekurangan lebih tinggi pada lansia, vegetarian, vegan ya, dan penderita gangguan pencernaan, Basudara. Nah, sumber vitamin B12 alami banyak ditemukan pada daging, ikan, telur, susu, dan produk olahan. Bagi mereka yang tidak mengkonsumsi produk hewani, vitamin B12 dapat diperoleh dari makanan yang telah difortifikasi atau suplemen sesuai anjuran tenaga kesehatan. Sumber informasi ini, Basudara, kita kutip dari rri.co.id.

Kebersihan lingkungan yang sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan tempat umum. Buanglah sampah pada tempatnya dan hindari membuang sampah sembarangan. Kebersihan lingkungan sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan juga tempat umum. Selain itu, dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita juga dapat membantu menjaga keindahan alam dan menciptakan lingkungan yang nyaman untuk kita dan orang lain. Penting untuk selalu menggunakan tempat sampah yang telah disediakan. Dengan melakukan hal ini, kita memberikan kontribusi dalam menjaga kebersihan.

FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia bersaudara, lembaga asadaya bangsa turut ambil bagian dalam rangkaian kegiatan Bakudapa Anak Negeri Samahu Amalatu Boy yang berlangsung pada Minggu 14 Juni 2026. Keterlibatan lembaga tersebut diwujudkan melalui sejumlah pelatihan yang berfokus pada pengembangan ekonomi masyarakat dan peningkatan kapasitas generasi muda. Ketua Lembaga Asadaya Bangsa Winda Tania Untung menyatakan negeri Boy memiliki kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat potensial untuk terus dikembangkan. Karena itu, Basudara, masyarakat perlu didorong agar mampu mengelola potensi yang dimiliki menjadi produk bernilai tambah serta memiliki daya saing di pasar. Nah, mereka percaya bahwa kemajuan Boy dimulai dari masyarakatnya sendiri. Ketika masyarakat dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri, maka mereka akan menjadi penggerak utama pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Nah, dalam kegiatan tersebut, Lembaga Asadaya Bangsa memberikan pelatihan pembuatan jus pala. Dan selain pala sebagai upaya meningkatkan nilai ekonomi komunitas unggulan negeri Boy, peserta juga mendapatkan pembekalan mengenai strategi pemasaran produk khas Boy agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas, membangun nilai merek, serta menciptakan peluang usaha yang berkelanjutan. Sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Plastik adalah bahan yang sulit terurai dan dapat mencemari lingkungan selama ratusan tahun. Plastik yang terbuang sembarangan dapat masuk ke laut dan merusak ekosistem laut serta mengancam kehidupan makhluk laut. Selain itu, pembuangan plastik juga dapat menyebabkan banjir karena dapat menyumbat saluran air dan sistem drainase. Dalam upaya menjaga kesehatan lingkungan sekitar, penting bagi kita untuk menyadari bahaya plastik dan mengurangi penggunaan sebanyak mungkin. Dengan mengganti sedotan dan botol minum sekali pakai dengan dapat digunakan berulang kali. Serta membawa tas belanja sendiri, kita dapat mengurangi penggunaan plastik dan membantu melindungi lingkungan.

rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat, ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

Tradisi mengente adalah sebuah tradisi dari negeri Latu yang dilakukan ketika seorang anak perempuan akan menikah. Tradisi mengente ini adalah tradisi memberi barang yang biasanya dihantarkan oleh para ibu atau kaum perempuan yang ada di negeri Latu kepada calon mempelai wanita. Barang-barang yang dibawa oleh masyarakat dalam prosesi mengente nantinya akan dibawa calon mempelai wanita ke rumah calon mempelai lelaki ketika prosesi pengantaran pengantin wanita ke rumah pengantil lelaki. Tradisi mengente adalah tradisi yang ada dan dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat negeri Latu dari zaman tete nenek moyang.

0: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.
1: Basudara, rangkaian kegiatan Bakudapa Anak Negeri sama Samahu Amalatu Boy tahun 2026 mulai berlangsung pada Minggu 14 Juni 2026 di Negeri Boy, Kabupaten Maluku Tengah. Sebelumnya, kedatangan Anak Negeri Samahu Amalatu Boy telah dimulai sejak Sabtu 13 Juni 2026 melalui Pelabuhan Wai dan Pelabuhan Tulehu dengan memanfaatkan transportasi laut. Salah satu agenda yang digelar pada hari pertama kegiatan adalah seminar bertema narkoba dan HIV/AIDS yang berlangsung di Gedung Serbaguna Negeri Boy. Kegiatan tersebut menghadirkan Frans Weno sebagai pemateri dan diikuti oleh pemuda-pemudi serta para orang tua. Dalam paparannya, Frans menjelaskan berbagai fakta terkait HIV/AIDS termasuk cara penularan dan hal-hal tidak menyebabkan penularan HIV. Ia menegaskan bahwa HIV tidak menular melalui sentuhan fisik, keringat atau air mata, penggunaan toilet bersama maupun gigitan nyamuk. Selain itu, peserta juga mendapatkan penjelasan mengenai tanda dan gejala HIV sehingga masyarakat dapat memahami penyakit tersebut secara benar serta mengurangi stigma terhadap orang dengan HIV. Suasana seminar berlangsung interaktif. Para peserta tampak antusias mengikuti materi yang disampaikan. Bahkan beberapa di antaranya mengajukan pertanyaan seputar HIV/AIDS. Melalui kegiatan ini, panitia berharap masyarakat khususnya generasi muda Negeri Boy semakin memahami bahaya narkoba serta pentingnya edukasi yang benar mengenai HIV/AIDS guna menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari informasi.